Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Adia! Minggu ini cukup meriah, yang mana kita membawakan tiga jejak yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
8: Ah, betul tu, kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Masood. Apa benda agaknya mereka nak kongsikan dengan kita tu?
7: Kemudian di Behind the Vibes, kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
8: Ayo, dan dalam warisan kita pula, kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina, Rachel Yong, dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
7: Dan di dalam Sound On, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Flan.
8: Terbang
7: tinggi lagi.
8: Tinggi lagi, dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HGTV Reloaded. Ahad ini jam 11 pagi di mana?
7: Hanya di TV 2.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Penis FM, Vibe Gen Z, ada vibe.
2: Vibe Gen Z. Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Okey, tu dia, tu dia, tu dia. Joget orang Perlis. Kawan-kawan yang baru je sampai Perlis ni. Alhamdulillah, dah selamat sampai. Ya, selamat bercuti lah di negeri yang cukup indah ni. Pelbagai keindahan alam ya, yang menghijau. Makan jangan cakap lah. Orang dia semua manis-manis. Tu dia, cara-cara dia. Orang luar kalau main Perlis pun automatik jadi manis-manis. Tu dia, cerita dia. Okey, 8.39 menit pagi. Geng, macam biasa geng, hari ini hari Ahad. Jam 9.15 minit pagi. Anda akan bersama dengan saya lah dalam rancangan Medic Radio. Kejap lagi ada Medic Radio hari ini. Anda boleh tonton tahu secara langsung melalui Facebook Place FM ataupun page Medic Radio. InsyaAllah secara langsung nanti kita akan bersama dengan Dr. Ruhana binti SK Abdul Razak. InsyaAllah Syekh Abdul Razak, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Kawalan Penyakit Berjangkit CDC Surveillance. InsyaAllah kita akan kongsikan berkenaan kenapa tahu ni cuti sekolah tanpa influenza. Ini penting ni geng, tajuk ni. Kejap lagi lah kita akan bersama dengan Dr. Ruhanda Syekh Abdul Razak, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Kawalan Penyakit Berjangkit Surveillance Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, akan bersama dengan anda apa yang disebut tentang influenza, apa yang bahayanya influenza, kenapa perlu kita elakkan. Ini tambah-tambah kepada anda yang mungkinlah cuti sekolah ni kan, dah susun dah atok elok-elok dah ni nak pi jalan-jalan kan. Apa yang disebut sebagai influenza ni penting untuk anak-anak kita. Kejap lagi nantikan 9.15 minit pagi. Tunggu tau Police FM serasi denganku.

Ya, kawan-kawan yang mendengarkan Police FM waktu inilah kan, anda mungkinlah dah plan dah nak ke mana-mana lah bersempena dengan cuti panjang ni kan, cuti sekolah sebagainya. Yalah, ambil kesempatan kan. Tapi kena ingat orang sihat pun boleh jatuh sakit tau akibat jerebu dalam perjalanan kita. Pastikan keselamatan kesihatan kita diutamakan lah. Tadi pun saya kongsikan dengan anda lah kan, yang jatuh tiba-tiba disebabkan oleh kerana strok haba, kemudian yang mengalami yalah, macam-macam masalah kesihatan. Kejap lagi kita nak kongsikan tentang influenza. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan kenapa tahu jerebu ni jerebu ni bukan saja memberi risiko kesihatan kepada golongan rental lah, seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit asma, namun boleh menjejaskan individu sehat sekiranya terdedah kepada pencemaran udara secara berpanjangan. Okey, ini mengikut kata pengarah perunding kanan perubatan kecemasan Universiti Malaya, Profesor Dato Dr. Risha Manikab berkata, zarah halus dalam jerebu ni boleh memasuki saluran pernafasan tau secara berterusan sekaligus meningkatkan risiko masalah seperti batuk, sesema, sakit tekak, kesukaran nak bernafas. Tidak semestinya kerana kita ni rasa kita ni okey, kita ni sehat, jerebu tidak akan mengganggu kita. Kalau itu persepsinya, perkara itu salah lah geng. Dr. Risha berkata kesan pendedahan terhadap pencemaran udara ni lebih cepat dirasailah oleh golongan yang mempunyai masalah kesihatan seperti asma, penyakit penat ni kan, penyakit paru-paru kronik, serta kanak-kanak, wanita hamil dan juga warga emas. Jadi beliau berkata peningkatan gejala pernafasan ketika musim jerebu ni tidak seharusnya dianggap sebagai perkara biasa lah kerana jangkitan lain juga boleh berlaku tau, memerlukan pemeriksaan doktor. Antara simptom yang memerlukan rawatan segera ni, kalau lah kan kita pergi mana-mana lepas ni, kita keluar pada negeri, balik ke balik ke kampung kita sebagainya, tiba-tiba kita rasa sakit ataupun dada berasa sempit tercungap-cungap lah ketika melakukan aktiviti yang biasanya tidak menyebabkan keletihan, demam serta batuk berkahak secara berterusan ni, anda disaran memantau bacaan indeks pencemaran udara juga di kawasan masing-masing ini untuk mengurangkan aktiviti luar lah apabila tahap pencemaran meningkat. Kalau boleh, sekiranya tempat itu IPU-nya tinggi, jangan buat aktiviti luar lah. Kerana lebih banyak kita buat aktiviti luar ni, lebih laju sebenarnya pernafasan kita, lebih banyak zarah itu masuk ke saluran pernafasan. Beliau turut menasihati, terutamanya pesakit asma lah untuk sentiasa membawa inhaler. Ini selain orang ramai disaran mendapatkan rawatan awal lah sekiranya gejala bertambah teruk. Ini antara info penting lah yang nak saya kongsikan dengan anda. Kadang-kadang kita ni teruja bila kita sebut nak pergi jalan-jalan ni, utamanya kadang-kadang ni kan, anak-anak kita tu dia teruja kan, termasuk kita sama lah kan. Asyik kerja je ni, ambil peluang ni lah kan. Tapi kena berhati-hati lah, jaga kesihatan anda dalam keadaan jerebu ni kan. Kalau tengok ada rasa batuk-batuk, kata-kata tegak tu kan, pernafasan yang rasa agak sukar anda kena dapatkan rawatan dengan kadar segera lah Jangan rasa benda tu biasa, sebab jerebu ni dia orang sehat pun dia boleh kena geng. Hati-hati, semoga segalanya baik-baik aja untuk anda. InsyaAllah kami doakan di Police FM. Right.

FM. Ada orang mengadu kat UAM lah. Adu UAM, penatlah. Orang ni penat mencari rezeki siang dan malam. Dia mengadu dekat UAM. Ni UAM nak kongsikan sedikit soal rezeki. Rezeki ni ya, bukan sekadar duit ringgit saja. Kadang-kadang kita jadi lupa. Rupa-rupanya rezeki ni boleh jadi waktu yang lapang, kesihatan yang sempurna, fikiran yang tenang, dan kita ada dekat dengan orang yang tersayang. Ha, janganlah kita lupakan perkara-perkara di atas yang UAM sebutkan tadi. Salam UAM, padu berstyle semasa.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siber Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cari kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi, di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab itu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Zamri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tabi urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Halid Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan cili tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekatkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerubu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Sabarahan 300, Kuching 291 dan Sri Aman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula, Sari K mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: masalah kesihatan anda, info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 minit pagi hanya di Perlis FM.
1: Orangnya kita kembali semula ke Perlis FM 9.16 minit pagi. Terima kasih kepada kawan-kawan yang terus setiap dengarkan 102.9 MHz serasi dengan ku. Hujung-hujung minggu yang mesra di hari Ahad ni. Hari ini dah 30 Ogos 2026. Saya nak kongsikan dengan anda lah satu tajuk yang cukup indah ni dalam rancangan Medic Radio. Ini berkenaan dengan tajuknya ialah cuti ceria tanpa influenza. Itu dia. Tajuk ni dipilih oleh doktor pagi ni, Dr. Ruhana Sheikh Abdul Razak, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Kawalan Penyakit Berjangkit CDC Civilian. Ini Jabatan Kesihatan Negeri Perlis lah. Terima kasih kepada doktor pagi ni hadir ke Perlis FM walaupun bercuti tapi tetap baik juga. Alhamdulillah. Apa khabar doktor?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Kita banyak kali naik doktor bersama dengan saya kan, di Perlis FM ni. Cuma tajuknya kali ni agak berbeza berkenaan dengan cuti ceria tanpa influenza lah. Ini berkenaan dengan apa tahu? Kita ni nak cuti sekolah ni kan. Cuti sekolah, nak cuti panjang. Hari ni pun rasanya dah ada orang gerak dah ni. Balik kampung dan sebagainya. Hati-hatilah dalam perjalanan anda. Dan yang paling penting sekali ialah jagalah kesihatan anda. Terutamanya anak-anak kita lah doktor. Doktor, kenapa doktor pilih tajuk ni untuk kita kongsikan pagi ni? Tu dia.
2: Okay. Apa pun, first of all, thank you, DJ Joe. Dan salam sejahtera juga kepada seluruh warga Perlis yang setia mendengar Perlis FM pagi ni. Thank you juga atas jemputan untuk sesi pada pagi inilah untuk Medic Radio ni. Jadi, kenapa kita pilih tajuk ni? Sebabnya rasa timing yang sesuai jugalah. Sekarang ni pun kira dah nak start apa cuti sekolah kan. Rasa memang daripada Jumaat, tahu hari Jumaat hari tu pun orang dah start gerak balik. Betul. Dah cuti kan. Jadi mungkin dah ada yang dah sampai kat mana-mana dah ke gitu kan. Jadi apa yang kita risau tu, in case kalau misalkan apa sekarang ni pun jangkitan influenza ni kira agak meningkat sedikit kita nampak. Jadi kita nak pastikan orang tahulah at least apa yang perlu dilakukan untuk pencegahan tersebut.
1: Itu yang penting lah kan. Satu info yang cukup penting lah kan. Saya rasa ramai yang bila kita sebut tentang perkataan influenza kan. Dia ada flu kat situ. Tapi nanti kejap lagi lah doktor akan kongsikan. Tapi sebelum tu kita nak tahu juga lah perkataan dengan situasi semasa lah di negeri Perlis ni dari sudut pemantauan civilian pihak Jabatan Kesihatan Negeri Perlis ni. Trend seperti yang doktor sebutkan tadi, nampak gaya itu ada peningkatan yang tak merisaukan lagi ataupun merisaukan kan.
2: Okey, kalau nak kata merisaukan tu kita saya boleh katakan kita perlu berwaspada lah.
1: Okey, kena hati-hatilah doktor.
2: So jadi bagi penyakit berjangkit lah seperti influenza ni kan, kita ada surveillance khas, kita panggil influenza surveillance influenza like illness ataupun kita panggil ILI lah. Yang mana kita akan pantau kadar konsultasi klinikal di fasiliti kesihatan bagi kes-kes dengan simptom seperti influenza. Jadi so far kes-kes ni masih konsisten lah direkodkan dalam komuniti kita ni. Dengan trend bagi influenza like illness yang kita dapati akhir-akhir ni, iaitu sekitar macam dalam around 5 hingga 6 minggu yang lalu lah. Hingga kini agak meningkat lah bagi negeri Perlis. Dan hasil surveillance yang kita jalankan juga dari bulan Julai hingga Ogos ni adalah dalam around 1-2 institusi di Perlis yang affected sedikit dengan penularan jangkitan influenza ni. Jadi itulah macam saya kata tadi, tahap kewaspadaan tu terhadap jangkitan influenza ni kita memang perlu tingkatkan lah. Apalagi sekarang ni itulah macam kita sebutkan tadi.
1: Cuti sekolah ni kan.
2: Cuti sekolah apa semua. Mungkin yang dah ada sampai Langkawi ke satu hatnya.
1: Jauh kan.
2: Jadi kita tak pasti if let's say kalau kalau benda nak jadi risiko tu ada kat mana-mana. Jadi kita mungkin perlu tahulah cara-cara pencegahan apa semua tu.
1: Jadi, bila kita sebut tentang influenza ni doktor, dia jangkitan itu sangat-sangat mudah. Itu yang merisaukan kita lah doktor. Jadi kepada anda yang mendengarkan Perlis FM, anda perlu berhati-hatilah, sentiasa berwaspada berkenaan dengan influenza ni. Okey, Kita nak masuk ke bab memahami influenza ni kan. Tapi sebelum tu doktor, kita nak sebut influenza, influenza ni kan. Mungkin ada juga pendengar kita dia kata apa dia influenza ni? Kan. Ini yang penting sebenarnya yang perlu kita tahulah berkenaan dengan influenza. Mungkin doktor boleh kongsi sebab dia kata A, B dia menyebabkan sesema dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan yang itu. Silakan doktor. Okeylah,
2: soalan yang sangat menarik lah. Bagus DJ. So biasalah kalau orang biasa kita sebut demam sesemua batuk biasa gitu lah kan. Okey, demam sesemua biasa ni ataupun kalau orang putih panggil, kita panggil common cold lah gitu. Majority sekitar dalam around 30-50%, 30-20% gitu, dia disebabkan oleh rhinovirus lah. Gejala tu selalu ringan dan bertahap secara perlahan lah. Tapi kalau influenza, dia disebabkan oleh virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Dia boleh jadi ada beberapa type lah, seperti macam contoh influenza A, influenza B. Dan yang pastinya gejala dia tu datang secara mendadak. Jadi
1: maksudnya secara tiba-tiba lah doktor.
2: Secara tiba-tiba dan dia punya apa gejala tu saya boleh ceritakan yang dia lagi apa kira teruk sikit lah daripada yang common cold biasa tu. Jadi antara gejala utama dia tu boleh jadi sampai contoh demam panas yang mendadak tinggi. Suhu badan tu boleh meningkat tinggi sampai secara tiba-tiba lah sampai dalam around 38 hingga 40 degree Celsius gitu. Kalau kita duk demam biasa tu kan, kita check suhu badan kita kan, mungkin kadang sampai 37.8-38 gitu kan. Tapi kalau sampai 39 hingga 40 degree tu, itu memang kena risau sikit dah lah. Lepas tu boleh jadi juga ada batuk kering yang kerap gitu. Lepas tu sekali dengan masalah pernafasan lain dah. Seperti sakit tekak. Dia boleh jadi hidung berayak, hidung tersumbat. Dan gejala lain termasuklah macam contoh sakit kepala, kadang dengan lenguh-lenguh badan yang teruk. Dan selain itu keletihan yang melampau jugalah, di mana pesakit boleh merasa sangat lemah, lesu dan penat gitu. Jadi itu yang telah antara gejala-gejalanya. Itulah.
1: Kalau kita sebut tentang sesema ni kan, ianya berbeza dengan influenza tu, ataupun dia adik-beradik ke macam mana?
2: Kita nak kata tu kira macam adik-beradik.
1: Kira tapi, macam adik-beradik.
2: Dia punya penyebab tu lain. Jadi bila penyebab lain tu, dia punya efek tu dia agak lain sikit lah dari segi tahap keterukan tu.
1: Jadi maksudnya kalau kalaulah seseorang tu sesema, sesema tu flu lah kan, sesema, dia ada batuk juga. Tapi dia bukan influenza lah doktor. Maksudnya macam itulah kan. Jadi anda kena faham betul-betul berkenaan dengan influenza ni. Sebenarnya doktor sebutkan tadi, gejalanya ialah demam panas yang mendadak doktor maksudnya dia sesema dulu.
2: Dia ada, dia ada gejala-gejala tu dia. Dia depends orang juga. Ada setengah tu dia mungkin hanya setengah gejala antara gejala-gejala yang saya sebutkan sebentar tadi tu.
1: Maksudnya ada demam yang sangat panas lah doktor. Itu yang penting. Kita ni kalau demam ni kena ambil perhatian, kena ambil sebab setengah orang doktor, setengah daripada kita lah kan. Demam tu biasa. Itu yang merisaukan sebenarnya.
2: Tapi kalau dia disertai dengan masalah kita panggil respiratory ataupun jangkitan pernafasan tu, yang tu yang lagi kita kena risau sikit lah. Jadi kalau misalkan macam demam tinggi, lepas tu duk asyik batuk sesama, apa tu makan ubat apa semua pun tak jalan kot.
1: Ubat tu kena jumpa doktor lah. Jangan beli dekat farmasi dan sebagainya, sebab kadang-kadang kita rasa macam manusia ni dia selalu dengar cakap orang, tu bahaya dia. Pasal bila dia tanya kawan-kawan, eh tak ada apa tu, demam biasa ya, anak saya pula begitu kan. Tapi sebenarnya rupa-rupanya influenza. Bezanya doktor, influenza A, lepas tu dia ada sebut influenza B, ada influenza C juga kan. Belum mungkin doktor boleh kongsikan yang itu.
2: Yang tu kira macam kira kita panggil type ataupun strain yang dari segi penyebab influenza tersebut lah. Kalau kita nak pastikan yang tu, kita perlukan kita perlu buat apa, test yang lebih lanjut lah. Jadi paling mudah tu biasa akan ada, kalau misalkan ada pergi ke fasiliti kesihatan, kita boleh buat test tersebut. Jadi dari situ kita boleh pastikan sebenarnya itu adalah influenza ataupun tidak.
1: Dia ada sakit kepala juga, sakit kepala, lenguh-lenguh badan ni kan. Ini saya rasa lain sikit lah daripada sesema yang biasa doktor. penularan dia, doktor. Hmm. Cara dia tular tu macam mana, apa ni, dikatakan influenza ni mudah sangat untuk orang jangkit.
2: Okey. Cara penularan ataupun cara jangkitan tu lah kan. Jadi sebab macam saya katakan tadi, dia ada boleh menjangkit sistem respiratory kita, maksudnya saluran pernafasan kita gitu. Jadi virus influenza ni dia boleh tersebar pada individu-individu lain melalui titisan saluran pernafasan atau kita panggil respiratory droplets lah.
1: Okay.
2: Macam contoh waktu kita waktu orang yang duduk sakit tu dia bersin ataupun tengah batuk ataupun walaupun tengah bercakap kan, gitu.
1: tanpa tutup mulut
2: tak pakai face mask ke apa gitu. Kadang mungkin ada yang droplets daripada mulut tu dia keluar sampai kalau apalagi kalau kita bercakap depan-depan lebih dekat gitu. Jadi selain daripada tu, influenza boleh juga berjangkit kalau kita ada sentuh permukaan yang mungkin tercemar dengan virus tersebut. Contoh lepas sentuh tu mungkin kita sentuh pula mata, hidung ataupun mulut kita. Macam contoh kalau macam waktu sekarang ni waktu cuti sekolah kan, kalau budak-budak pi pegang mainan ke dekat tempat-tempat umum gitu kan, jadi kita tak pasti sama ada tak orang lain yang terjangkit yang pegang dekat tempat yang sama tu. Jadi yang tu yang kita kena ni lah, kalau ibu bapa kena tengok jugalah.
1: Betul. Baik, doktor, dalam keadaan sekarang ni yalah, jerbu sebagai ini kan, jerbu satu masalah juga sebenarnya kan. Ada kena ambil perhatian lah. Sekarang ni dia semakin pelik semakin pelik, banyak benda-benda yang ganjil berlaku. Jadi kita kena bagi perhatian yang lebih lah tentang kesihatan ni, terutamanya anda yang berisiko tinggi lah, kanak-kanak dan sebagainya. Ini memang satu perkara yang perlu anda ambil berat sangat-sangat lah. Kalau dulu kita dah biasa aja, tapi sekarang ni dah lain macam sikit, kan, kena ambil perhatian lah. Terutama lah dengan cuaca yang tak menentu sebagainya, kalau anda nak pergi balik kampung ke, jalan-jalan ke kan, benda ni kena beri perhatian yang sepenuhnya lah. Baik, kita nak kongsikan jugalah golongan yang paling berisiko lah terjejas bila terkena influenza ni, doktor.
2: Okey, golongan paling berisiko lah. So influenza ni dia memang semua orang boleh kena. Tapi
1: dia tak kira, dia tak kira.
2: Okey. Tapi kalau ada golongan satu golongan khas lah yang kita katakan golongan berisiko tinggi ni, kalau dijangkiti, komplikasi dia boleh jadi teruk.
1: Okay.
2: Hingga mungkin perlukan sampai ada kemasukan ke hospital ke, ataupun hospital tu boleh jadi ward ataupun boleh jadi sampai ke tahap yang lebih, kalau lagi teruk mungkin sampai ke ICU gitu. So untuk further treatment, rawatan lanjut atau yang lebih intensif lah. Dan golongan berisiko tinggi ni termasuklah macam contoh kanak-kanak bawah 5 tahun, imuniti lebih rendah, warga rumah berumur 60 tahun ke atas, ibu hamil, ataupun individu yang mungkin ada penyakit-penyakit kronik, macam contoh asma ke, kencing manis, sakit jantung ke, sakit memang dah ada sekali dengan kalau ada hisap rokok juga, lagilah dia affect the lungs, paru-paru tu juga, semua yang lain lah. Jadi golongan-golongan ni yang perlu berwaspada lebih tinggi kalau misalkan ada tiba-tiba gejala yang kita sebutkan tadi tu.
1: Yang merisau ni yang ada asma lah, doktor, yang ada penat-penat, panggil penat je penyakit ni kan. Ada kena betul-betul ambil perhatian lah tentang bila kita sebut tentang influenza ni. Baik, tindakan proaktif lah komuniti ketika cuti sekolah ni, mungkin doktor boleh kongsikan jugalah untuk cuti sekolah ni kan, tindakan praktikal lah yang mungkin kita yang berada di Perlis ni boleh buat untuk elakkan influenza daripada merebak dalam keluarga kita lah. Doktor.
2: Okay, so saya teringat balik yang DJ ada sebutkan tadi berkenaan dengan jerebu kita ni kan. Tambah pula dengan cuti sekolah pula. Dia bertambah-tambah risiko.
1: Betul.
2: Tu. Tapi tak apa, jerebu tu pun baru semalam ni pun ada hujan lebat kat Perlis. Kisau benda lain pula, kot banjir pula.
1: Betul.
2: Lah, kan? Tapi tak apa. Sebab kalau misalkan jerebu tu pun, yang ni saya just masukkan juga sedikit lah. Kalau jerebu tu pun kita pantau juga kadang-kadang kes yang mungkin berlaku yang berkaitan dengan apa efek daripada kejadian tersebut.

0: kadang-kadang kes yang mungkin berlaku yang berkaitan dengan apa efek daripada kejadian tersebut, yang mana lebih kurang nak sama juga, dia ada kita panggil URTI, upper respiratory tract infection, jangkitan saluran pernafasan akut. Nah, yang mana lebih kurang macam
1: sama juga lebih kurang
0: betul macam demam batuk batuk sesak.

0: Pasien ikut. Hmm. Nah, yang mana lebih kurang macam
1: sama juga eh, lebih kurang lah,
0: ah, betul. Demam batuk batuk sesak.

Let's go.

Yes.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Siti. Amboi, berseri-seri pagi ni.
0: Hala, Cik Zah kita tu pasal apa monyok semacamnya pagi-pagi ni?
2: Tak ada apa. Biasalah pagi-pagi ni aku stres dengan kerja.
0: Stres pun hang senyumlah sikit ai. Hang tahu dah apa kelebihan senyum tu. Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Senyum itu kan satu sedekah.
1: Lepas ni, kita pakat-pakat senyum sokmah lah deh.
3: Jom pakat-pakat senyum.
4: The Sea International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

0: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dibulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung negara, menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak bertiwi, yakin madani.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1.

Baiklah, Plus FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Masih lagi bertemankan Fas di jam yang pertama. Sekarang dah pukul 2.34 minit petang. Jadi masih lagi bertemankan Fas. Jadi yang mana yang masih lagi setia bersama Fas, berbagai info dan juga perkongsian yang menarik yang Fas ingin kongsikan untuk hari ini, dan hebah-hebahan yang menarik juga sempena Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos ni. Dan juga pada pukul 2.45 minit petang nanti kita akan ikuti ke berita ke nasional untuk amanat perdana bersempena dengan Hari Kebangsaan tahun 2026 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Jadi terus sahaja setia, terus sahaja mendengarkan frekuensi 102.9 MHz terus melekat di dalam hati anda. Jadi terus layan, terus setia bersama kita dalam ruangan Hemoh-Hemoh Kita Enjoy Kapas Sempoi 102.9. Terus stream muzik video Jom Mai Dengar Polis.

mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan.

Wan ni no. Ada bukit bukau yang indah. Ada sawah bendang. Oh, sayup-sayup mata memandang. Ada laut. Ada banyak tempat-tempat menarik. Alah. Jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni. Bersama-sama no. Kita buanglah sampah

Amanat daripada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Ha-ha. Jadi sekarang buat pendengar dekat luar sana yang mana yang ingin melihat secara live, boleh tonton di TV 1 sekarang. Ha. Sekarang masih lagi tengah berlangsungnya siaran langsung, yang dimana pada TV 1 anda boleh melihat dekat situ, dan juga di corong-corong radio kita akan sebentar saja lagi kita akan ke udara kan. Jadi terus setia saja bersama Plays FM, terus setia saja dalam ruangan ini di jam yang pertama lagi, dah nak masuk di jam yang kedua. Fast menemani anda lagi. Jadi pelbagai perkongsian lagi dan juga info-info yang menarik lagi yang ingin Fast kongsikan lagi di ruangan hemoh-hemoh kita enjoy kapal sempoi ni. Jadi terus sahaja setia, terus sahaja layan Plays FM. Tak kiralah di mana jua anda berada. Dan kita ada lagi, kita dah dapat dah lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita. Tak apa, nanti kita tunggu lagi. Kita tunggu sahaja untuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memberi ucapan ya. Jadi teruslah yang Plays FM, serasi dengan ku.

Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar Jalur Gemilang.

0: Ya, yeah, alhamdulillah kita sudah sampai di jam yang kedua. Sekarang dah pukul 3.08 minit petang. Faaz masih lagi setia menemani anda dalam ruangan hemo-hemoi. Kita enjoy Kapas Sempoi. Buat mana pendengar dekat luar sana yang ingin berkongsikan di konti WhatsApp kita mengenai ucapan sempena kemerdekaan pada esok ni, juga boleh juga ke konti WhatsApp kita di 0174541688. Ha, buat mana yang ingin mendengarkan frekuensi 102.9, boleh juga mendengarkan di RTM Klik. Tak kiralah di mana jua anda berada, yang mana yang duduk Kedah, Penang, Perak, yang duduk Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak, boleh juga mendengarkan di RTM Klik. Dan juga sekarang masih lagi berlangsungnya siaran langsung di TV1, iaitu mengenai dengan Majlis Amanat Perdana Menteri sempena Hari Kebangsaan 2026. Dan juga kita akan sebentar saja lagi kita akan ke udara untuk Majlis Amanat Perdana Menteri Malaysia. Jadi terus layan, terus mendengarkan Polis FM. Tak kira lah di mana jua anda berada, Polis FM serasi dengan ku.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

Sekarang, saya Iza. Dalam hidup ni, jangan takut mencuba, jangan takut gagal dan terus percaya pada diri sendiri. Setiap orang ada perjalanan masing-masing. Kerana hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tak pernah berhenti untuk mencuba. Pada FM, Vibe Gen Z ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Sawadee ka.

وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang bertua Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara, yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur, ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaran, ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekali Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita, menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun berterusan ratusan tahun, anak-anak Melayu bangsa
Dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau, singkap hanya dari segi sejarah. Negarawan yang telah berjuang dan memimpin. Sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya, tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tuk Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, mata ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tuk Abdurrahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tuk Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, pengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku sakat dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita?
Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap bakal. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, peranan tokoh-tokoh dan negarawan ulung diikuti marhum Tuan Abdul Razak Hussein sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada kita ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi 2, asal India dari 3 jadi 2 jadi 1, Malaysia dari 1 sekarang bergabung 3 kekuatan tanah Melayu Sabah dan Sarawak.
Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbendaharaan, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan, kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu, kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran, dengan mengekalkan kestabilan supaya dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini peruntukan SDR
dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos SARA hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Pembangunan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar telah dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos SARA hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berdepan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan SARA hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini,
saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan saya katakan AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro peniaga-peniaga kecil sebanyak RM1 bilion, menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada RM6 bilion. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah.
Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit. Pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suasana Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang.
Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insya Allah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pemimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

0: kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan yang diberi amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!
1: Merdeka!

Hijen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhil Zahidah, pembulas sukan MC Cilik, PBPSS, Negeri Perlis. Buat Gen Z.

0: Borles FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Masih lagi berteman ke Fas dalam ruangan hemoh-hemoh kita enjoy kapas sempoi. Kita sudah sampai di jam yang ketiga, 47 minit petang. Alhamdulillah. Jadi terima kasih buat mana yang mendengarkan radio frekuensi 102.9 ni, tak kiralah di mana jua anda berada. Baiklah, pada pukul untuk panduan kita bersama, pada pukul 4.27 minit petang, kita akan ke waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 4.27 minit petang, dan juga pada pukul 4.30 minit petang kita akan ikuti ke berita Perlis FM. Dan juga terima kasih tadi amanah yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi terus layan Perlis FM serasi dengan ku.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan janur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Masih lagi di jam yang ketiga Fas menemani anda. Jadi Fas nak kongsikan sedikit hebahan mengenai hari ini, yang di mana malam ni dah, yang di mana pada perhatian pada semua warga Perlis yang dinanti-nantikan, iaitu jangan lepaskan peluang anda untuk bersama-sama untuk memeriahkan majlis sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69 di peringkat Negeri Perlis pada tahun 2026. Jadi majlis ini dengan penuh patriotik yang akan berlangsung pada hari Ahad ni, malam ni hampa, 30 Ogos 2026, yang bermula pada pukul 8 malam nanti, bertempat di mana semestinya di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak Perlis. Ha, jadi marilah semua semarakkan lagi semangat untuk cintakan negara, menghayati erti kemerdekaan serta mengenang jasa dan juga pengorbanan para pejuang negara kita. Ha, ayolah warga Perlis semua, mai ramai-ramai, bawa keluarga, bawa sahabat dan juga insan yang tersayang untuk sama-sama lagi menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan yang ke berapa tahun ni? Yang ke-69 peringkat Negeri Perlis tahun 2026. Ha-ha. Fas bersemangat nak beritahu sebab malam ni ramai adik-adik dekat luar sana yang suka tengok bunga api. Ha, jadi malam ni boleh stand by, mai awal-awal, parking awal-awal. Jangan lupa solat nak dulu. Ha, parking awal-awal dan sebagainya, bolehlah tunggu untuk menyaksikan perayaan dan juga pertunjukan bunga api sempena 31 Ogos pada malam ni. Jadi terus layan Perlis FM, serasi dengan ku.
1: Hai Gen Z, nak berjaya ni jangan fikir tentang kata orang. Orang yang bercakap di belakang kita akan sentiasa berada di belakang kita, tetapi kita akan tetap terus maju di hadapan. Jadi jangan give up and just keep going. Saya Auni Humaira binti Aswazi, ikon murid TPPSS Negeri Perlis. Terus dengan vibe Gen Z.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
0: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ustaz, ada orang ni, Ustaz, waktu tahbiratul ihram ni kan, Allahu Akbar tu, dalam solat dia tu, dia tak angkat tangan. Waktu nak mula solat ni, dia tak angkat tangan. Jadi, sah ke tak solat dia ni, Ustaz?
2: Okey, berkaitan takbiratul ihram, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan, maksudnya angkat tangan itu merupakan sunnah ketika melakukan hal tersebut. Jadi maksudnya yang wajibnya menyebutkan Allahu Akbar. Adapun raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu sunnah ketika mana melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada orang dia takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, solat dia sah. Cuma rugilah, tak dapat pahala sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi SAW mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi kalau kita nak masuk solat nanti, kita pun angkat tangan juga untuk takbiratul ihram. Jadi kesimpulannya, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan merupakan sunnah ketika tersebut. Kita buat dua-dualah nak mendapat kesempurnaan ketika mendirikan solat.

0: Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Fatin Farzana Muhammad Depi dalam berita Perlis FM. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis akan terus memperkukuh agenda pendidikan negeri menerusi 5 fokus utama. Fokus berkenaan ialah penguasaan asas literasi dan numerasi, memperkasakan guru serta pengajaran dan pembelajaran berkualiti, pengukuhan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, teknologi digital serta kecerdasan buatan AI, pembentukan murid sejahtera secara holistik dan pengukuhan kolaborasi serta ekosistem pendidikan. Perkara tersebut dipersembahkan kepada Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai oleh Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis yang baharu, iaitu Isha Awang, yang menjawat jawatan tersebut bermula pada 10 Ogos 2026 dalam satu sesi menghadap di bilik mesyuarat Galeri di Raja Aurau. Tiga teras utama perlu menjadi fokus Majlis Amanah Rakyat MARA dalam menghadapi cabaran serta mencorak masa hadapan di sebalik landscape dunia hari ini. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, warga kerja MARA perlu berani meneroka dan memanfaatkan teknologi baharu, khususnya kecerdasan buatan, bagi meningkatkan kecakapan kreativiti dan keupayaan menyelesaikan masalah. Selain itu, bidang keusahawanan perlu terus diperkasa dengan melahirkan usahawan yang inovatif, berdaya tahan dan berani menembusi pasaran antarabangsa dan dengan mewujudkan lebih banyak syarikat tempatan yang mampu bersaing dan berdiri gah di pentas dunia. Manakala teras ketiga, iaitu MARA, perlu melahirkan warga kerja yang berani memimpin, pantas membuat keputusan dan berfikiran strategik, di mana pemimpin masa hadapan bukan sekadar mengikut perubahan tetapi tampil sebagai pencetus dan penggerak transformasi. Baginda bertitah ketika merasmikan Kejohanan Sukan MARA se-Malaysia kali ke-11 2026 di Dewan 2020 Kangar. Sementara itu, Sukan MARA se-Malaysia ke-11 bukan sekadar medan menentukan siapa bergelar juara, tetapi medan yang menyatukan semua peserta sebagai satu keluarga MARA dari pelbagai negeri, bahagian dan institusi. Semangat kesukanan mengajar bahawa kejayaan tidak pernah lahir daripada usaha seseorang individu semata-mata. Sebaliknya, semangat berpasukan di sebalik setiap kejayaan, dan begitu jugalah dalam organisasi MARA. Di mana kejayaan melaksanakan amanah kepada rakyat memerlukan kita bergerak bersama, saling melengkapi dan saling memperkukuh. Menurut Ketua Pengarah MARA, Datuk Seri Zulkifli Osman, sukan membentuk disiplin, ketahanan, semangat berpasukan dan mengajar kita menerima kemenangan dengan rendah hati serta kekalahan dengan jiwa besar. Nilai-nilai inilah yang perlu diterapkan di tempat kerja agar MARA terus menjadi organisasi yang sihat, dinamik dan bersatu padu. Kibaran jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan sekadar simbolik, sebaliknya seruan bersama bagi menyemarakkan rasa bangga sebagai warga merdeka. Atas semangat berkenaan, Majlis Amanah Rakyat MARA menyumbangkan lebih 1,000 jalur gemilang kepada ketua komuniti untuk dikibarkan di kawasan kampung masing-masing bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Ketua Pengarah MARA Datuk Seri Zulkifli Osman berkata, inisiatif yang dilaksanakan bagi membolehkan penduduk yang bersama-sama mengibarkan jalur gemilang di kawasan kediaman bagi menjayakan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Program seperti ini juga menjadi satu simbolik bahawa semangat kemerdekaan perlu dikongsi bersama oleh semua lapisan masyarakat, dan kecintaan kepada negara bukan sekadar melalui kata-kata tetapi turut dizahirkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik.
pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya, tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Hey Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wan Nur Akhil Zahidah, pemula sukan MC Cilik PB PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.
0: Polis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Masih lagi bertemankan Fas dalam ruangan hemoh-hemoh kita enjoy. Kapa Sempoi di jam yang ketiga, 4.40 minit petang dalam edisi Ahad 30 Ogos 2026. Jadi Fas nak kongsikan sedikit lagi hebahan mengenai yang di mana mengenai warga Perlis yang kita mengadakan program Jelajah Farmasi Komuniti dan juga Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis pada tahun 2026, Anjuran Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia Cawangan Kedah Perlis. Jadi program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi kesedaran masyarakat mengenai penggunaan ubat-ubatan secara selamat dan juga perkhidmatan kesihatan komuniti serta amalan gaya hidup yang sihat. Jadi bila ni berlangsungnya ni? Berlangsungnya pada 19 September 2026 pada hari Sabtu, 8 pagi sehingga pukul 4 petang, iaitu bertempat di Dewan Besar Felda Cupin Cupin Perlis. Okey? Jadi yang menariknya lagi, turut diadakan Perlis Farmasi Run dengan penyertaan dengan dalam dua kategori, iaitu 5km dan juga 10km. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk bersama-sama lagi memeriahkan lagi program ini dan mengamalkan gaya hidup sihat. Jadi jom sertai farmasi dan juga marilah kita kenal ubat-ubatan dan juga menjaga kesihatan dengan lebih sihat dan juga aktif. Jadi sekarang kan cuaca tak menentu. Jadi apabila tak menentu tu, kita dapat tahulah apabila join dan kita sertai ni, dapat tahulah apa-apa jenis ubat yang perlu kita ambil dalam rutin harian kita. Dan juga di jam yang pukul 5 nanti kita akan ke berita National FM. Jadi terus setia bersama Fas dalam ruangan hemoh-hemoh kita enjoy. Kapa Sempoi, Perlis FM serasi dengan ku.

0: hukum.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
2: Pakat Dengar Hukum.
3: Pakat Dengar Hukum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang tengah mendengarkan Perlis FM sama dengan panel jemputan kita pada hari ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Luqmanul Hakim bin Muhammad Jamil, ahli panel syariah negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dan berkenaan dengan topik pada pagi ini juga yang kita nak dengarkan kupasan daripada Ustaz, bagaimana cara untuk kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silakan Ustaz.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Yang saya hormati host radio pada pagi ini, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siaran Ambil Tahu Hukum. Sebelum ni Ambil Tahu Fatwa lah.
1: Pakat Dengar Hukum.
4: Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum. Sebelum ni Ambil Tahu Fatwa.
4: Ya. jadi bila sebut tentang hukum ni, sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui, khususnya yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Jadi topik yang kita akan kongsikan pada pagi ini adalah topik yang menjadi satu makna yang cukup besar dalam diri seorang Muslim, yang menyentuh perasaan seorang Muslim, iaitu satu susuk tubuh yang sangat berjasa, lebih daripada jasa seorang ibu dan ayah kepada anaknya, iaitu lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang tajuk cinta kepada Rasulullah ni, dia satu tajuk yang mudah kita sebut istilah dia, cinta Rasul. Tetapi dari sudut aplikasi ataupun amali, ramai orang tersilap faham ataupun terkeliru dalam memahami maksud mencintai Rasul ini. Jadi saya rasa sebelum kita sentuh tentang cara mencintai Rasulullah, saya rasa elok kita bincang dulu tentang bagaimanakah bentuk cinta seorang Muslim terhadap Rasulullah. Sebab di sana kalau kita tengok dalam realiti masyarakat Islam hari ini, ada yang terlalu melampau dalam mencintai Rasulullah, dan ada yang terlalu cuai, longgar dalam mencintai Rasulullah. Ada yang tak cinta Rasulullah terus, kan? Ada yang sayang Rasulullah sampai macam sayang Tuhan. Dia buat Rasulullah tu seperti setara dengan Tuhan. Jadi penting untuk kita faham di manakah posisi cinta seorang Muslim terhadap Rasulullah SAW. Yang pertama sekali adalah kita perlu fahami dulu posisi Allah berbanding Rasulullah SAW. Allah Ta'ala ni dia pencipta kita, dan Allah ni dia cipta kita untuk menyembah dia. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak, kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk manusia beribadah kepada Allah. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa matlamat tertinggi kehidupan satu orang Muslim ialah Allah itu sendiri, bukan Rasulullah. Rasulullah adalah wasilah kita kepada Allah. Allah itulah matlamat kita hidup, yang menjadi matlamat kecintaan yang tertinggi, yang menjadi tujuan dalam amalan. Jadi manusia tidak disuruh untuk buat sesuatu kerana makhluk, mencintai sesuatu kepada makhluk dengan kecintaan yang penuh, kerana dia tidak diciptakan untuk makhluk. Dia diciptakan untuk menyembah dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala sesuatu selain Allah sebenarnya hanyalah makhluk dan bergantung dengan makhluk, termasuklah Rasulullah SAW sendiri. Jadi bila kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itulah matlamat utama kita hidup, dan kepada dialah sewajarnya ibadah kita ditujukan, jadi kita perlu fahami dulu bahawa kecintaan kita yang tertinggi wajib diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak boleh bagi kepada selain Allah, termasuklah kepada Rasulullah sendiri, kecintaan tertinggi seperti mana kita mencintai Allah. Tak boleh. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang hal ini dalam Al-Quran. Allah cerita bagaimana bentuk kecintaan orang-orang musyrikin terhadap Allah. Selalu kita sebut orang musyrik dia tak cinta Allah, dia cinta Tuhan selain Allah, kita katakan. Tapi sebenarnya orang-orang musyrikin Quraisy, mereka ada persen juzuk cinta mereka pada Allah. Ha, cuma mereka bahagikan kecintaan tertinggi itu antara Allah dengan selain Allah. Ha, itu yang jadi salah. Ha, firman Allah Taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Dari kalangan manusia ini kata Allah, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sembahan mereka dalam ibadat mereka, lalu mereka mencintai sembahan yang selain Allah itu seperti mana mereka sayang pada Allah. Di sini kata para ulama mengatakan bila kita mencintai selain Allah sama seperti mencintai Allah, yang ni dia panggil syirik dalam kecintaan, syirik dalam amalan cinta. Sebab cinta ni satu amalan sebenarnya. Dia satu benda yang kita buat dalam hati. Kita yang mewujudkan rasa cinta itu. Jadi bila perbuatan cinta ditujukan pada selain Allah, sama seperti kita tujukan cinta yang versi yang sama pada Allah, berarti kita telah menyekutukan Allah dalam perasaan cinta. Dan inilah akidah orang-orang musyrik. Kemudian Allah kata, orang-orang yang beriman, walladzina amanu, adapun orang yang beriman, mereka sangat-sangat cinta kepada Allah. Maksudnya kecintaan yang tertinggi yang penuh hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi bila kita faham posisi cinta pada Allah yang menjadi hak Allah yang terbesar, kewajipan yang kita mesti bagi pada Allah, maka kita akan faham bahawa kita mencintai Rasulullah SAW ni sebenarnya bukan sebab susuk dia. Di sini banyak orang salah faham. Kan? Kita sayang kat Rasulullah bukan sebab nama dia Muhammad, bukan sebab dia orang Arab, bukan sebab muka dia kacak, bukan sebab isu sentimental value ataupun isu personal kita dengan dia secara manusiawi, bukan. Macam mana, seperti mana kita ada perasaan kat mak kita, kat anak kita, kat isteri kita, suami kita. Ha? Cinta kita kepada Rasulullah bukan atas dasar tabi'i sahaja. Tetapi cinta kepada Rasulullah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cinta kepada Rasulullah itu dalam konteks dia itu sebagai wasilah, jambatan kita untuk sampai kepada Allah. Ha? Kalau kita tanya soalan kan, antara cinta Allah dengan mencintai Rasulullah, mana yang perlu lebih besar? Cinta pada Rasulullah ke cinta pada Allah? Macam mana? Cinta pada Rasulullah ke cinta pada Allah yang perlu lagi tinggi lagi?
1: Cinta kepada Allah.
4: Tentu cinta pada Allah sebab apa? Sebab apa agak-agak? Sebab apa?
1: Sebab Allah pencipta kita.
4: Sebab Allah pencipta kita. Dan Allah ni... seperti Ibn Qayyim kata, kamal ubudiyah tabi'un li kamalil mahabbah. Kamal mahabbah tabi'un li kamalil mahbub. Ibadah kita pada satu kesempurnaan ibadah bergantung kepada kesempurnaan cinta, dan kesempurnaan cinta bergantung kepada kesempurnaan pihak yang kita cintai. Maksudnya kita takkan cinta satu benda melainkan kerana dia ada kelebihan. Sebab apa orang perempuan suka lelaki handsome? Sebab orang lelaki tu handsome, sebab dia ada kelebihan handsome tu. Sebab apa orang lelaki suka perempuan cantik? Sebab dia ada kelebihan cantik. Kalau orang nak bagi kita RM10 dengan ada seorang lagi nak bagi kita RM1,000, kita nak pilih yang mana? Tentu kita akan pilih yang ada yang lebih. Jadi fitrah manusia, kata Ibn Qayyim, kita akan mencintai sesuatu yang ada kelebihannya lagi tinggi. Jadi siapa yang kenal Allah, kata Ibn Qayyim, dia akan meletakkan cinta yang tertinggi hanya pada Allah. Sebab Allah yang paling berkelebihan, Allah yang paling jaga kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang banyak memberi pada kita, Allah yang mengasihi kita melebihi mak bapak kita sayang kita, kata Nabi SAW. Jadi siapa yang kenal Allah, dia akan tahu bahawa wajarnya kita memberi cinta yang tertinggi pada Allah. Sebab Allah yang paling baik kat atas kita, melebihi suami kita, mak bapak kita lebih. Dan jasa Allah pada kita melebihi segala sesuatu. Jadi bila kita faham teori cinta Allah ni, maka kita tidak akan mencintai selain Allah melainkan kerana Allah. Faham tak? Jadi bila kita mencintai Rasulullah, bukan kita mencintai zatnya, kita mencintai posisi dia sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah menjadi punca kita sampai pada Allah. Rasulullah menjadi wasilah kita mendapat keredaan Allah. Sebab itu Allah Taala sebut tentang fungsi utama Nabi Muhammad. dan apa kewajaran kita mencintai dia. Kata Allah Azza wa Jal, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Cuba kita sama-sama perhatikan ayat ini. Allah kata, benar-benar satu anugerah besar oleh Allah ke atas orang-orang yang beriman. Allah guna kalimah minnah kat sini. Minnah lagi tinggi makna daripada hadiah. Orang Melayu sebut hadiah. Minnah maksudnya anugerah terbesar. Satu orang kata, aku nak bagi hadiah kat hang. Kita seronok. Dengan satu orang kata, aku nak bagi setinggi-tinggi hadiah, anugerah terbesar kepada hang. Ini lagi special. Jadi Allah kata, hadiah paling besar Allah ke atas orang yang beriman, apa dia? Idh ba'atha fihim rasulan minhum. Bila mana Allah utuskan kepada mereka seorang rasul. Utus saja tak jadi. Apa yang rasul tu buat? Sehingga dia menjadi anugerah terbesar Allah kepada kita. Apa rasul tu buat? Yatlu alaihim ayati. Dia membacakan kepada Allah ayat-ayatnya. Yang ni yang besar. Wayuzakihim. Lalu dia menyucikan umatnya, maksudnya dia mendidik umatnya, bagi tunjuk ajar, bagi bimbingan, tarbiyah mereka. Wayuallimuhumul kitab wal hikmah. Lalu dia mengajarkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, dan juga hukum hakam syarak, hak-hak Allah, apa yang Allah nak kat atas kita. Nabi bagi tahu, Nabi tunjuk, Nabi ajar satu persatu daripada awal sampai habis. Dengan ajaran Nabi itulah yang membuatkan kita mendapat keredaan Allah, kita mendapat syurga Allah. Allah sayang ke atas kita. Jadi Nabi itu jadi punca. Jadi anugerah besar kewujudan Rasulullah dalam dunia ni bukan kerana sekadar Rasulullah itu wujud, bukan sekadar sebab dia nama Nabi Muhammad bin Abdullah, tapi sebab dia buat kerja menyampaikan risalah Allah, yang mana kalau kita terima risalah Allah daripada dia, kita akan dicintai oleh Allah. Jadi kita sayang Nabi ni bukan sebab personal dia, tapi sebab peranan dia. Sebab fungsi dia di atas muka bumi ni, yang dengan dia sahaja, melalui dia sahaja, kita akan boleh mendapat keredaan Allah. Sebab Allah cipta kita untuk sembah dia, dan kita nak sembah Allah ni mesti ikut cara yang dia reda, yang Allah reda, yang Allah suka. Jadi kita takkan tahu apa dia yang Allah suka dan reda melainkan melalui perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Jadi sebab itu kata Allah Azza wa Jalla, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي. Katakan wahai Muhammad kepada umat kau, jika kamu semua cinta pada Allah, فَاتَّبِعُونِي, ikut aku. يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ, nescaya Allah akan cinta kepada kamu. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, dia kata perbuatan mengikuti Rasulullah ni berada di tengah-tengah di antara dua cinta, dia kata. Pertama, cinta hamba kepada Allah. Yang kedua, cinta Allah ke atas hamba. Disebabkan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi nak beritahu di sini bahawa mengikuti Rasulullah, cinta pada Rasulullah adalah jalan. Dia bukan matlamat. Kita hidup bukan untuk Rasulullah, bukan untuk sembah Rasulullah. Rasulullah hanya wasilah, jalan untuk kita mendapat matlamat kita yang teragung, itu Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Yang kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kepada, daripada dia kita datang dan kepada dia kita akan balik. Dan Rasulullah sendiri ajar supaya kita banyak ingat Allah, banyak tawakal pada Allah. Pagi-pagi bangun sebut nama Allah dah, nak tidur malam sebut nama Allah lagi. Dan kita tidak disuruh sebut nama Rasulullah setiap masa, kan? Kita hanya menjadikan Rasulullah sebagai orang yang diikuti dalam soal agama, dan kita tidak mencintainya melainkan kerana dia mengajar hak-hak Allah, syariat Allah, dan selebihnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Taala. Sebab tu kata Nabi, la tatruni kama atrafin nasara Isa ibn Maryam. Wa inni Abdullah. Qulu Abdullah wa rasuluh. Jangan hampa semua, kata Nabi, duk agung-agungkan aku seperti mana orang Kristian mengagung-agungkan Nabi Isa. Kalau orang Kristian dia agungkan Nabi Isa sampai tahap apa? Sampai tak Tuhan, dipanggil Isa tu menyembah sampai tak anggap Isa tu macam Tuhan. Cinta Nabi Isa tu macam cinta kat Tuhan. Sedangkan aku ni Abdullah, hamba Allah, sebutlah bahawa aku ni hamba Allah dan Rasulnya.
1: Kita ada satu soalan yang dikirimkan menerusi media sosial Plus FM ni. Tanyanya kepada Ustaz, adakah mencintai Nabi ini dengan sekadar memperbanyakkan selawat sahaja atau ada amalan lain yang perlu kita lakukan? Ya Ustaz. Ya.
4: Adakah mencintai Nabi hanya sekadar selawat sahaja?
1: Ya.
4: macam kita kata tadi, kita mencintai Nabi dalam rangka kita mencintai Allah. Kita bukan mencintai Nabi kerana zat Nabi itu, kerana kerana susuk tubuhnya, tapi kerana dia adalah orang yang menyampaikan mesej kita tentang Allah. Sebab bila kita kenal Allah, mentaati Allah, menunaikan hak-hak Allah, baru kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi kita mencintai Nabi kerana Allah. Okey. Bila kita sebut kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia ada dalil dia, ada alamat dia. Kalau satu orang kata dia mencintai maknya ataupun seorang mak mencintai anaknya, mesti ada tanda dia. Dan tanda cinta bergantung kepada usaha kita kepada pihak yang kita cinta itu, bergantung kepada tahap cinta kita kepada dia. Jadi kalau tahap cinta kita ada sikit, maka tenaga yang kita akan kerahkan untuk dia sikit lah. Tapi kalau kita cinta kepada sesuatu dengan kecintaan yang sangat tinggi, maka kita akan bergerak menuju dia, ataupun penyerahan diri kita kepada dia akan lagi tinggi. Jadi bila kita mencintai Rasulullah dengan tahap yang tinggi, dengan maksud cinta pada Allah kerana Allah, kerana Rasulullah adalah orang yang membimbing kita kepada Allah, kalau tebal cinta kita pada Allah, maka akan teballah ikutan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi nak jawab pada soalan tu, tentulah bila kita mencintai Rasulullah kerana Allah dengan cinta yang tertinggi, tentulah kita akan mengikuti semua perkara yang disuruh dan perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebab Allah Ta'ala sebut tadi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa datang oleh Rasul itu ambillah, kata Allah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul itu, maka tinggalkanlah. Kemudian kata Allah SWT juga, sesiapa yang mentaati Allah, siapa yang man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasulullah, berarti dia telah mentaati Allah. Jadi apa jua yang Rasulullah sarankan kepada kita daripada perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, kita follow sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, ikutan kita kepada Rasulullah SAW ni, pertama dia dalil tanda kita mencintai Allah. Yang kedua, ikutan kita kepada Rasulullah SAW ini adalah tanda kita menyempurnakan syahadah kita yang kedua. Ini penting. Selalu orang dia tahu nak mengucap kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dia hanya reti mengucap kalimah, mengucap itu saja. Tapi tak ramai orang boleh sempurnakan hak-hak daripada ucapan syahadah, khususnya syahadah yang kedua. Ramai orang bila disebut saya bersaksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah, dia tak faham pun kalimah itu. Sedangkan bila kita sebut kalimah itu, saya bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah, dia tak perasan dalam tu ada homework, ada kerja rumah yang kita kena buat. Iaitu apa dia? Mengikuti sunnah Rasulullah, meneladani Rasulullah, meninggalkan apa yang Rasulullah larang, mentaati apa yang Rasulullah perintahkan. Itu baru menjadikan syahadah kita itu berbukti. Ada orang dia tahu klaim saya kan, dia tahu, dia dakwa saja, saya cinta kat Rasulullah, Rasulullah adalah Rasul saya, saya orang Islam, saya ucap syahadah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi dalam amali kehidupan, dia tidak mengikuti sunnah Nabi, dia kadang-kadang buat perkara yang bida'ah contohnya, buat perkara yang Nabi larang. Jadi itu mencacatkan syahadah kita yang kedua. Sebab itu para ulama mengatakan syahadah kita yang pertama, asyhadu la ilaha illallah itu, kesempurnaan dia adalah tauhid, mentauhidkan Allah, ikhlaskan amal kita hanya pada Allah. Manakala syahadah kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menyempurnakannya dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekadar selawat sajalah, tapi juga kita mengikuti sunnah Nabi yang menyeluruh. Ada soalan lagi?
1: Ya, tak apa, saya sila teruskan.
4: Kalau tak ada, saya teruskan lagi. Ya, sikit lagi, insyaAllah. Ya. Jadi dalam tajuk mengenai cinta pada Rasulullah ni, kita kena bezakan dua jenis cinta. Yang pertama, kita mencintai Rasulullah lillah, kerana Allah. Dengan kita mencintai Rasulullah ma'allah, bersama dengan mencintai Allah. Dua ni dengar macam hampir-hampir nak sama, tapi tak sama. Mencintai Rasulullah kerana Allah dengan mencintai Rasulullah bersama dengan Allah. Macam mana? Dua-dua betul ke salah satu saja betul? Secara ringkasnya, yang pertama tu yang betul. Kita mencintai Rasulullah kerana Allah. Kita tak boleh mencintai Rasulullah yang tak ada kaitan dengan Allah. Tak boleh. Kita hanya mencintai Rasulullah kerana Allah. Yang kedua tu, yang ni bahaya dan akan merosakkan akidah kita, boleh bawa pada syirik, iaitu kita mencintai Rasulullah sama seperti kita mencintai Allah. Ini tak boleh. Sebab bila sebut mencintai Allah, kita tak boleh cinta biasa-biasa. Kan? Bayangkan mak kita, mak kita jaga kita, menyusu kita, besar kita sampai besar. Tiba-tiba kita kata kat mak kita bila dah besar, mak, abang sayang jiran, makcik jiran sebelah sama seperti saya sayang mak. Wajar tak kita cakap macam tu?
1: Tak wajar.
4: Sangat tak wajar. Sebab apa? Sebab orang sebelah buat apa, kita tak buat apa pun. Kan? Dia pantau kot jauh, ada jiran. Tapi mak kita yang berjasa pada kita, dia lah yang paling berhak menerima cinta kita yang lagi tinggi. Mana boleh kita kata saya sayang makcik sebelah macam saya sayang mak? Mana boleh? Macam tu juga kita dengan Allah. Tak boleh kita share cinta kita terhadap Allah tu dengan pihak lain. Tak boleh. Jadi kita mesti mencintai Rasulullah kerana Allah. Jadi itu beza dia. Jadi kalau kita lihat hari ni dalam kalangan orang Islam, ada yang terlalu gulu. Dia melampau-lampau dalam mencintai Rasulullah. Sebab apa? Dia salah dekat kat sini. Dia mencintai Rasulullah bersama Allah, ataupun dia mencintai Rasulullah kerana personal Rasulullah itu, kerana susuk Rasulullah itu. Ini tak tepat. Kita mencintai Rasulullah kerana kepentingan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah utusan Allah yang bawa kita kepada Allah, yang menjadikan kita masuk syurga kerana ajaran-ajaran yang dia ajarkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau tanya soalan bagaimana nak tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah? Jawapan yang pertama sekali, yang paling darurat adalah kita mengenali Allah dan mencintai Allah. Yang tu dulu. Sebab orang yang kenal Allah lalu dia jatuh cinta sepenuhnya pada Allah, confirm dia akan cinta pada Rasulullah yang Allah sendiri telah utuskan Rasulullah itu. Macam kalau kita sayang kekasih kita, tentu kita akan sayang apa yang kekasih kita suka. Kan? Apa yang dia suka, apa yang dia beli, dengan siapa dia kawan, kita akan sayang juga. Apa yang melazimi dia. Jadi demikian, apa bila kita cinta pada Allah, kita akan mencintai syariat yang Allah syariatkan, Rasul yang Allah utuskan. Malah Allah SWT telah gelar Rasulullah sebagai khalil, kekasih dia. Kan? Jadi kalau ada isteri kita, suami kita, dia ada kawan baik dia, tentu kita akan apa? Berbaik juga dengan kawan baik dia yang melupakan dia tu kekasih kita. Jadi secara fitrahnya macam tu. Jadi kalau nak menambahkan kecintaan kita pada Rasulullah, cara yang paling kuat sekali adalah kita menambahkan pengenalan kita terhadap Allah. Maka dengan itu kita akan mencintai Rasulullah SAW. Kemudian barulah kita pergi pada poin-poin yang lain. Di mana Rasulullah SAW ni adalah orang yang paling berjasa lah hidup kita. Macam saya akan sebut di awal tadi, lebih daripada jasa orang lain, termasuk mak bapak. Sebab tu Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman satu orang di kalangan kamu sehinggalah aku lebih dia cintai daripada bapa, mak bapaknya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Nabi kata tak sempurna iman satu orang kalau dia tak mencintai aku melebihi dia mencintai mak bapa, anak dan orang lain. Bayangkan, kata Ibn Taymiyah, iman tidak dinafikan melainkan kerana meninggalkan sesuatu yang harus atau yang sunat. Maksudnya ayat ini nak beritahu bahawa mencintai Rasulullah hukumnya wajib. Mencintai Rasulullah dengan maksud mencintai Rasulullah melebihi hal lain, hukumnya wajib. Ni selalu ambil
1: pakat dengan hukum.
4: Pakat dengan hukum kan. Hukum dia wajib. Dan tidak mencintai Rasulullah lawan kepada wajib, iaitu haram. Kita mesti mencintai Rasulullah melebihi orang lain. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah tersilap depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada semua benda kecuali diri aku sendiri. Kata Umar, maksudnya dia mencintai diri dia lebih daripada Nabi. Kemudian Nabi kata, wa min nafsik, wahai Umar, bahkan daripada diri engkau sendiri. Kemudian Umar pun perbetul ayat dia, aku mencintai engkau melebihi diri aku sendiri. Kemudian Nabi kata, al-an ya Umar. Lah baru betul ya wahai Umar. Nak beritahu bahawa kita ni macam, kalau kita cinta orang lain melebihi Rasulullah, seolah macam kita buat zalim pada Rasulullah. Macam kita kata tadi lah, satu orang anak kata, saya cinta makcik sebelah lah lebih pada saya cinta mak. Hurt dah hati mak tu. Allah Akbar, sakit hati mak dengar. Sedangkan mak yang menyusu, yang menjaga, yang demikian Rasulullah, walaupun Rasulullah tak bagi makan, tak bagi pakai, tak bagi tempat tinggal kita, tapi Rasulullah telah bagi kepada kita hidayah, kunci, perkara-perkara yang membuatkan kita selamat di dunia dan di akhirat yang lebih apa, yang lebih kekal. Mak bapak ni takat bagi apa, takat bagi makan, takat apa. Sedangkan di akhirat esok, Allah Ta'ala sebut, satu orang anak akan lari pada mak dia. Mak akan lari pada anak dia. Sebab apa? Sebab masing-masing tak mau dituntut hak masing-masing. Jadi nak abang kata, cinta anak dengan mak ni sekadarnya, tapi cinta pada Rasulullah kerana Allah, cinta yang lagi tinggi. Selepas pada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis masalah.
1: Ya,
4: Ustaz. Jadi saya cukup sekadar. Jazakallah
1: khair. Alhamdulillah, ngalik dengar tu tak puas dengar, mesti banyak lagi perkongsian berkenaan cara untuk kita mencintai Nabi SAW. Alhamdulillah, manfaat sudah bagi ini. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan insyaAllah memberikan manfaat untuk semua pendengar, dan juga kita harapkan banyak lagi kupasan tajuk seperti ini yang bakal dibawakan. Jadi terima kasih untuk anda yang saksikan di ruangan TikTok Plus FM sekarang ini, ramai yang tengah tengok, dan juga dekat Facebook Plus FM. Terima kasih. Yang terlepas apa yang Ustaz kongsikan ni, jangan lupa untuk ikuti siaran ulangannya pada hari Ahad jam 5.15 minit petang. Jadi sekali lagi terima kasih yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim bin Muhammad Jamil, Ahli Panel Syariah Negeri Perlis. Terima kasih Ustaz.
4: Ya,
1: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Alhamdulillah, kita sudah sampai di jam yang keempat. Fars menemani anda dalam ruangan hemoi-hemoi kita enjoy Kapa Semboy. Jadi Fars nak kongsikan sekali lagi mengenai hebahan untuk hari ini dan juga untuk malam ni yang dinanti-nantikan buat semua rakyat Perlis. Ha, bukan rakyat Perlis saja, saya rasa ramai juga orang luar dah turun di negeri yang tercinta ni, negeri Perlis. Ha, Fars nak wawarkan kepada anda sekali lagi untuk hebahan hari ini mengenai bersama-sama kita untuk memeriahkan lagi majlis sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69 peringkat negeri Perlis tahun 2026. Jadi di mana? Bertempatnya di mana? Pukul berapa? Jadi majlis ini akan berlangsung pada hari Ahad malam ni, 30 Ogos 2026, bermula pada pukul 8 malam yang bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangak Perlis. Malam ni mai stadium ramai-ramai. Mai sambut memeriahkan lagi suasana untuk tengok bunga api dan juga perarakan. Jadi mai ari ayuhlah kita semua semangatkan cinta kepada negara, menghayati erti kemerdekaan serta mengenang jasa dan juga pengorbanan para pejuang negara kita. Jadi mailah bawa keluarga juga, bawa sahabat, bawa juga insan-insan yang tersayang di mana untuk menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69 peringkat negeri Perlis pada tahun ni 2026 yang pastinya untuk rakyat Perlis takkan kecewa. Untuk mai malam ni anda semua takkan kecewa nah. Jadi terus mai, yang mana yang tengah duk prepare baju, yang tengah duk mendengarkan Fast dalam kereta ni sambil nak mai ke stadium tu, semoga perjalanan anda selamat sampai dan juga hati-hatilah di jalan raya. Yang mana Fast akan kongsikan lagi sedikit lagi hebahan mengenai untuk hari ini. Jadi terus layan, terus setia, terus mendengarkan Perlis FM serasi denganku.
1: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM serasi denganku.
2: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di jam yang keempat. Fas menemani anda dari pukul 2 petang tadi sehingga pukul 6 petang ni. Yang mana edisi Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Jadi Fas undur diri dulu dan juga akan diambil alih oleh dalam cerita orang Perlis oleh Abang Sazali Ahmad menemani anda dari jam 6 petang sehingga pukul 12 malam nanti. Jadi Fas minta maaf lah sekiranya sepanjang Fas berkonti daripada pukul 2 petang tadi sehingga pukul 6 ni ada yang terkasar ataupun tutur bahasa Fas ni agak mengguris hati siapa-siapa. Fas minta maaf. Jadi kita jumpa lagi esok dalam ruangan Hemoi-Hemoi. Kita enjoy Kapas Sempoi dan pastinya malam ni Fas P stadium Kangak Perlis nah. Kita jumpa dekat sana nah. Fas pakai baju warna kuning. Jadi kita jumpa lagi esok dalam ruangan Hemoi-Hemoi. Kita enjoy Kapas Sempoi. Salam kemerdekaan untuk semua rakyat Perlis dan juga rakyat Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye. Fas tinggalkan anda dengan lagu Jalur Gemilang.

0: untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Abang mahu pergi juga ya? Zah dah sarat ni bang. Mak bidan kata bila-bila masa saja Zah akan melahirkan.
2: Abang harus menunaikan tanggungjawab abang pada negara Zah. Mak Zah kan ada. Jangan kau bimbang ya. Semoga semuanya selamat. InsyaAllah Zah, doakan abang ya.
1: Aduh, nangis pula bayi ini. Zah, mana laki kau Zah? Ini siapa mau mendaftar nama anaknya? Jangan menangis ya nak. Walaupun ayahmu tiada di sisi waktu ini, ibu pasrah dan redha nak. Ibu selalu berdoa. Semoga ayahmu dilindungi Allah dalam mempertahankan negara. Semoga kamu membesar menjadi anak yang akan menghargai pengorbanan dan perjuangan ayahmu.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Apakah maknanya pengorbanan mereka jika nikmat keamanan yang dirasai tidak kita hargai?

89. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda yang terus mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Terima kasih juga untuk Faz yang telah pun selesaikan tugas dia dari pukul 6 tadi, dari pukul 2 tadi sampailah ke pukul 6 petang, dan Acik pula lah ambil alih atau jengokkan sini sampai 12.30 malam nanti. Rasa-rasanya malam ni kita nak kena lajak ni sampai 12.30 malam sebab kita nak bagi lepas sambutan Ambang Merdeka tu. Jadi Acik kenjak lah sikit 12.30 malam. Radio Cik, dia punya pasal ya. Okay, terima kasih untuk dua rakan penonton kita untuk malam ni. Untuk hari ini kita ada Lady Rara dan juga Mr. Saroji. Untuk kedua-dua kawan-kawan kita ni, jangan lupa tau, kita malam ni bukan 12 tau, kita malam ni 12.30 malam tau. Mendengar betul-betul 12.30 malam, lajak lagi setengah jam gitu. Rakan-rakan di stesen Manca Padang Pahau juga, selamat malam. Selamat malam awal. Satu jam lagi, selamat petang lagi kan.

Angku Set Putra semua dah pun bersedia, semua dah pun bersemangat. Orang yang kawat dengan kawatnya, orang yang buat pertunjukan sisipan tu dengan pertunjukannya, yang nak bersilat pun ada, macam-macam lah malam ni. Oh, geng-geng bunga api pun dah bersedia semua. Kan, geng api tu tengok bunga api je lah tu kan. Jadi harapnya malam ni perjalanan anda untuk pergi, untuk dapatkan tempat parking, untuk nak balik ke apa semua, perjalanan pergi dan balik semuanya dalam keadaan okey hari ni. Tak ada yang marah-marah, sangkut jam dan sebagainya. Harap semua okey, semua perjalanan kan. Jadi sebenarnya malam kemerdekaan ataupun sambutan ambang merdeka kita di negeri Perlis ni, kita harapkan ianya berjalan lancar. Terima kasih untuk kerajaan negeri Perlis dan sambutan malam ni dengan sokongan semua yang terlibat. Semua pihak yang terlibat insyaAllah akan berjalan dengan lancar. Dan esok jangan lupa pula di Putrajaya, awal-awal pagi di Putrajaya, sambutannya juga akan berlangsung juga cukup gegarnya untuk sama-sama kita menghayati kemerdekaan ataupun hari kebangsaan negara. Gegasan kita adalah untuk memeriahkannya. Orang yang sediakan platform ni, kita memeriahkannya. So kita di Perlis FM malam ni, insyaAllah kalau tiada apa arah melintang seperti yang saya katakan tadi, kita akan lajak sampai 12 tengah malam lah. Dan mungkin juga kita ada program-program sisipan lah untuk malam ni kan, untuk menjadikan sambutan hari kebangsaan kita di Perlis FM ni juga nampak meriah gitu. InsyaAllah gitu kan, insyaAllah. 6:16 petang geng.

Bruno Mars dengan Cha Cha Cha Cha Cha. Terlebih Cha lah pula. Okey, malam ni kita akan meriahkan konti kita ni dengan ada beberapa program lah. Program sisi paling kita bawakan. Sediakan nafas bagi panjang-panjang malam ni. Bila tiba waktunya nanti, bila tiba masanya nanti, anda akan hubungi saya di talian konti kita 0497088888 ataupun 9708877. Kita nak buat pertandingan malam ni, jeritan merdeka paling panjang. InsyaAllah saya akan ambil tiga-tiga. Okey, tiga lawan tiga lah ni. Saya akan ambil tiga orang. Dan dalam tiga orang tu, siapa yang jeritan merdeka dia paling panjang, okey, dikira sebagai pemenang. Dan kita akan ke tiga orang yang seterusnya selepas itu. Sebab kita ada dua tiga hadiah lah yang akan kita berikan. Ada goodies dari Himalaya malam ni, ada dari sponsor kita malam ni. So, siapa yang akan menyertai pertandingan ini, jeritan merdeka paling panjang, tiga orang, dalam tiga orang tu siapa pemenangnya? Kalau ada pemenang ni, kita akan teruskan dengan tiga orang yang seterusnya. Okay, sediakan nafas panjang-panjang, jerit panjang-panjang malam ni. Bagi tahu kat Nira siap-siap. Malam ni nak tertarik pertandingan jeritan. Jangan kata saya tak betul ke apa, tapi orang faham lah, malam ni malam merdeka kan. Apalah yang budak ni menjerit merdeka satu orang ni kan. Kita nak sambut ambang merdeka kita kan, tepat ke 12 tengah malam. Kita Perlis FM juga mengambil kesempatan ni untuk memeriahkan secara cara kita di konti kan. Okey, bagi yang nak ke stadium ataupun bagi nak ke kompleks sukan Tuan Kusik Putra, tanya-tanya jugalah, macam mana malam ni cuaca malam ni kan. Takut juga berhujan dan sebagainya. Tapi tak apalah, sediakan payung sebelum hujan apapun. Tapi kalau kita tengok apa yang dimuatkan ataupun diramalkan oleh Met Malaysia untuk hari ini, 30 Ogos 2026 untuk hari Ahad bagi seluruh negeri Perlis, pagi tadi pun tiada hujan, petang ni pun tak ada hujan, dan Alhamdulillah ramalan dari Met Malaysia, malam nanti pun tak ada hujan. Dan suhu kita minimum 25 darjah Celsius dan maksimumnya 33 darjah Celsius. Itu yang dilaporkan oleh Met Malaysia untuk cuaca kita pada malam nanti. So, pagi tiada hujan, petang ni pun tak ada hujan, sama-sama kita tahu. Dan malam nanti insyaAllah kata Met Malaysia pun tak ada hujan juga. Tapi, seperti yang kita katakan, seperti yang kita tahu, sediakan payung sebelum hujan. Ada lebih baiknya, kan? Mendengarkan Perlis FM 6:28 petang.

ada berlalu menghiburkan kita semua di 102.9 MHz. Saya nak ingatkanlah untuk mereka yang kurang sihat malam ni ketika berada di tempat awam, tolonglah bawa pelitup muka. Teringin nak keluar ni tapi baru lega demam kan. Demam kebah tak betul lagi, masih lagi batuk-batuk apa semua kan. Janganlah depan renggah batuk depan orang kan, bawalah pelitup muka, bawa face mask kan, dan cuba kenali. Jangan menjadi penyebar virus, ataupun jangan juga, jangan pula kita terdedah pada virus orang lain. Mengenal risiko yang berada di hadapan kita. Seeloknya bagi yang kurang sihat tu malam ni tu, kurang, dia bukan tak sihat, dia kurang sihat tu, bawalah pelitup muka kan. Tapi bagi yang tak sihat tu tak payah keluar lah. Sambut merdeka kat rumah pun okey lah kan. Tengok kawan-kawan buat live, mesti ada orang buat live malam ni kan. Saya kesiannya tak sihat, tak boleh nak keluar kan. Habis kerana dia seorang tak sihat, habis satu rumah tak boleh keluar. Aduh, sedihnya. Oleh kerana babak tak sihat ni, semua jangan keluar. No. Kesian anak-anak kan. Okay, semoga perjalanan anda menuju ke tempat sambutan ambang kemerdekaan malam ni semuanya berjalan dengan lancar. 102.9 MHz. Datuk Jamal. Tiba-tiba lagu ni akan meletup balik. Lepas Husin menyanyikan lagu ni, anak saudara ya. Lagu ni sebelum ni biasa-biasa kan? Tiba-tiba jadi boom pula.

0: kita tersebut.
1: Tersebut.
0: Berdasarkan.
1: Berdasarkan.
0: Atas prinsip-prinsip.
1: Prinsip-prinsip
0: yang berikut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 178 dan ayat 179 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 178 surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, difardukan ke atas kamu al-qisas." Apa makna al-qisas? Sidang pendengar sekalian, al-qisas ini salah satu hukuman dalam bab jenayah Islam. Maksud dalam bab jenayah ni, dia ada tiga jenis hukum. Dia panggil hukum hudud, dia panggil hukum khisas, dan satu lagi hukuman ta'zib. Tiga jenis hukum. Hukuman hudud ni seperti orang yang minum arak, orang yang berzina, yang dah kahwin, yang

belum kahwin, orang yang menuduh orang berzina. Jadi itu dipanggil dalam bab hudud. Yang kedua ialah hukuman qisas yang jenis balah. Dia potong tangan, kena potong tangan balik. Dia bunuh orang, dia kena bunuh balik. Ini dia panggil hukuman qisas. Hukuman ta'zir ialah suatu hukuman yang ditetapkan oleh kerajaan ataupun kita sebut sebagai ulil amri. Dalam ayat 178 ni Allah kata difardukan ke atas kamu qisas. Jadi difardukan ni sebenarnya ke atas kerajaan lah, bukan kepada kita. Kita orang awam ni tidak ada kuasa untuk nak praktik semua hukuman ni. Kita kata dia bunuh adikku, aku nak bunuh balik. Tak. Sebenarnya ini kuasa kerajaan. Maksudnya Allah fardukan kepada mana-mana pemerintah kena melaksanakan qisas fil qatla, dalam urusan orang yang dibunuh. Tuhan kata al-hurru bil-hurri. Orang yang merdeka bunuh orang merdeka. Orang yang bunuh ni kena bunuh balas. Wal-abdu bil-abdi. Seorang hamba bunuh hamba yang lain, yang bunuh ni dia juga kena bunuh. Wal unsa bil unsa, dan perempuan dengan perempuan. Maksudnya perempuan yang bunuh perempuan yang lain, dia hak yang membunuh juga akan dibunuh balas. Jadi ini kita kata hukum sebenarnya dalam kerajaan kita pun ada. Cuma hukuman bunuh ni kita kata dia masuk bahagian ta'zir, iaitu kena penjara seumur hidup ataupun dia hukuman digantung. Ni kita kata ada akta-akta tertentulah yang membincangkan hukuman ni. Cuma dalam ayat ni, ini kita kata dia panggil hukuman qisas. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Tuhan kata sesiapa yang mendapat sesuatu kemaafan daripada saudaranya. Orang yang dibunuh tu, ahli keluarga dia maafkan pembunuh. Maksudnya, hak pembunuh tu patutnya dibunuh balas. Tetapi disebabkan ahli keluarga yang kena bunuh ni, dia maafkan. Jadi Tuhan kata apa? Fattiba'um bil ma'ruf. Jadi hak pembunuh ni, dia kena ikut cara yang baiklah. Maksudnya ada kaedah agama yang Tuhan tetapkan. Kadang manusia ni sedang pendengar sekalian, bukan kata kes bunuh ni semua yang sengaja. Ada kes bunuh yang tidak sengaja. Ada kes bunuh yang hampir kepada sengaja. Ada tiga jenis hukuman bunuh ni sebenarnya. Kalau kata kes ni masuk dalam mahkamah syariah, hakim akan pastikan ini bunuh sengaja ke? Dia ada akta dia ataupun enactment dia. Hak ni hukuman nampak macam hampir sengaja. Dia ada akta ataupun enactment dia. Satu lagi, hukuman yang tak disengajakan. Jadi ahli keluarga ni mungkin tengok-tengok, dia ni bukan sengaja ni. Lalu mereka memaafkan. Jadi orang yang dimaafkan, Tuhan kata fattiba'um bil ma'ruf. Jadi dia kena ikut cara yang baiklah. Cara yang baik macam mana? Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dan dia kena bayar diat. Maksud bayar diat ni bayar denda lah. Kalau dalam hadis menyebut, dalam kes bunuh ni membayar denda 100 ekor unta. Jadi kalau kata tempat kita tak ada unta ni, maksudnya dinilai atas harga unta. Kalau unta tu seekor 1,000, jadi kalau 100 ekor unta, 100,000 lah. Jadi nak kena bayar 1,000 lah. Kalau unta tu harga 3,000, kali 100 ekor, maka dapat 300,000. Jadi 300,000 yang hak bunuh ni, yang keluarga si bunuh maafkan dia, dia kena bayar diat ataupun denda. Hak ni kita kata semua mahkamah akan selesaikan. Zalika takhfifum min rabbikum warahmah. Tuhan kata itu suatu keringanan bila keluarga si mati maafkan dia. Nasib baik dia, dia ada peluang lagi untuk dia bertaubat, peluang lagi untuk dia buat kebajikan, peluang lagi untuk dia usaha dapatkan dia untuk tebus balik atas kesalahan dia. Warahmah, ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tuhan kata lagi, faman i'tada ba'da zalika. Tetapi sesiapa yang melampaui batas lepas tu, dahlah dapat peluang dimaafkan, lepas tu melampau lagi. Maksudnya orang dah maafkan dia, tetapi lepas tu dia cari orang nak bunuh lagi. Wal ayazubillah. Tuhan kata orang yang macam ni, Tuhan kata falahu azabun alim, maka bagi dia siksaan yang sangat pedih pada hari akhirat nanti. Ayat 179 sidang pendengar sekalian, Tuhan kata apa? Walakum fil qisasi hayatun. Tuhan kata dan dalam qisas, dalam hukuman qisas ni ada jaminan hidup bagi kamu. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala sidang pendengar sekalian? Allah nak cerita macam inilah. Orang yang jadi pembunuh, dia kena bunuh balas tu, sebenarnya dia menyelamatkan nyawa orang yang hak hidup yang lain. Sebab bila dia masih hidup, mungkin dia akan bunuh orang lain pula. Maksudnya bila dia bunuh seorang,
kemungkinan dia akan bunuh orang yang kedua sebab dia tak rasa bersalah, sebab dia biasa bunuh. Wala'ayazubillah. Sebab tu kita kata kerajaan ambil langkah ta'zir, masuklah mahkamah, dibicarakan. Orang yang macam ni kadang-kadang bila dilepaskan, dia sangat berisiko kepada masyarakat awam. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kelangsungan daripada hukuman qisas. Dia memberi kehidupan kepada orang lain yang masih hidup, orang awam. Ya ulil albab, wahai orang yang ada akal, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesimpulannya, sidang pendengar sekalian, jauhlah dari kita daripada pergaduhan, daripada perkelahian. Kadang-kadang kita ni bila emosi terlajak, kadang kita terlupa alat yang kita pegang, senjata yang kita pegang, besi yang kita pegang, kayu yang kita pegang, boleh membunuh orang lain secara tak langsung. Kita termasuk dalam hukuman yang dibicarakan dalam ayat 178. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi

Zikir mohon dipermudahkan urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: Sadaqallahul azim.
1: Ustaz, apa khabar?
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, satu kali tu bila dah terlewat, bila kita tengah solat last minute ni Ustaz, nak habis waktu dah, tengah-tengah solat dengar azan, masuk waktu lain bidah. Jadi macam mana ni Ustaz? Habang Ustaz, Ustaz nak kena stop ke macam mana ke? Ustaz abang Ustaz,
3: benda ni kadang-kadang selalu yang tanya berkaitan bab solat asar lah ataupun solat-solat lain, terutamanya asar, sebab kadang-kadang orang balik kerja lambat ke apa. Jadi bila mana tengah duk solat asar tu dengar azan maghrib, maka ketika itu bagaimana? Nak teruskan solat asar tu ke nak berhenti solat maghrib dulu? Ketika itu dia teruskan solat yang dia laksanakan walaupun dia mendengar azan itu. Cuma ulama berbeza pandangan tentang apa? Tentang status solat dia tadi itu. Dikira sebagai adaan ataupun khoda'an. Maksudnya dikira sebagai solat dalam waktu ataupun luang waktu. Jadi, sebagai ulama berpandangan, kalau dia sempat dapat satu rakaat di dalam waktu, maka dia dikira solat dalam waktu. Tapi kalau satu rakaat pun tak dapat dalam waktu, maksudnya apa? Baru Allahu Akbar dengar azanah, maka solat dia itu dikira sebagai solat di luar waktu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dengar azan, tengah-tengah solat, duk baca fatihah ke apa, dengar azan, teruskan solat itu. Cuma yang ulama' berbeza pandangan dalam menentukan solat dia itu dianggap dalam waktu atau luang waktu.
1: Ustaz, habak, Ustaz.

0: siap juga aku pasang bendera ni. Ha, tahun ni aku nak pasang jalur gemilang paling tinggi di dalam kampung ni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Den. Ha? Amboi, awal-awal lagi hang pasang bendera. Ini pun satu ogoi. Awal pasang awal sangat.
0: Hai, Din. Ni, sebab satu organ ni lah aku pasang awal-awal ni. Bulan kemerdekaan ni. Ya Allah. Ni, sekali setahun je kita sambut ni. Ha? Dalam setahun tu sekali je. Ha, jadi aku nak tunjuklah semangat aku ni. Walaupun kecil je rumah aku ni, tapi semangat patriotik jangan kecil.
1: Macam tu ke? Aku pun nak pasang jugalah, Din.
0: Sembang.
1: Tunggu dulu lah.
0: Ada ni kita dah.
1: Tak, bukan bersama. Nak tunggu dulu. Manalah tahu aku ada kempen kerajaan ke, dia pun bagi bendera percuma ke. Tak payahlah susah-susah aku pergi kedai, pergi beli, dapat free.
0: Mak. Oi, bendera tu bukannya mahal mana pun.
1: Ni,
0: yang kecil tu bagus lagi dua je. Dan banding orang rokok daun hang tu, rokok orang beli yang cucur tu lagi membayar kesihatan lagi.
1: Din, aku bukan berkira sangat, tapi kok boleh jimat, kita jimat dulu. Kau dapat free, selalu bagi free. Tak payah gaduh-gaduh nak pergi beli.
0: Mak ni aku nak abang kan. Ni bukan soal jimat, mak. Ni soal semangat. Bukan pasal harga kain bendera tu, tak ada apa tu pun. Tapi nilai dia. Jalur gemilang tu lambang keringat, darah dayak mata pejuang-pejuang terdahulu. Kita ni duduk damai hari ni, tenang, lenang. Lah ni pun sebab pengorbanan orang dulu.
1: Betul juga dia dah.
0: Ni, kita duduk tunggu. Duduk tunggu orang buat apa lagi. Bila masa kita nak bagi pada negara, duk Arab negara yang bagi kita, bila masa kita nak bagi pada negara, sekurang-kurangnya kibarkan bendera pun dah cukup dah untuk tunjuk tanda terima kasih kita ni.
1: Din, terasa aku ni, Din. Hang cakap ni sampai ke jantung terasa ni.
0: Tahu tak apa. Ni, macam ni lah. Aku ada lebih ni, jalur gemilang ni. Ambil kat hang satu, aku nak tengok hang bubuh di pagar rumah hang tu. Hang bubuh tiang bagi tinggi tu.
1: Boleh.
0: Tapi ingat lah. Tahun ni je lah. Tahun depan hang beli sendiri lah.
1: Doh ni, terima kasih lah, Din. Tahun depan aku janji, aku beli sendiri dengan hang-hang sekali aku bagi free. Ni janji aku ni.
0: Janji anak merdeka.
1: Merdeka.

kita akan menyertai pertandingan Jerit Merdeka paling panjang pukul 9 hingga 10 malam nantilah. Okey, sabar-sabar hingga tiba waktu itu. Saya pasti akan buka talian nanti untuk 97088888 97088877. Tugasan anda untuk menghubungi saya di konti untuk sama-sama kita memeriahkan konti. Tolonglah cik sorang-sorang je malam ni. So anda adalah peneman saya malam ni untuk memeriahkan konti 102.9 MHz Police FM serasi dengan ku. 8.24 minit malam. Waktu isyak bagi seluruh negeri Perlis, 8.38 minit malam nanti. Dok, tak mana dah lah ni? Nak ke stadium kah? Cepat, cepat, cepat.

Wani. Wani malam ni dia kata, alamak, dia kena kerja malam ni. Niat di hati tu awal nak pergi ke Kompleks Sukan Tunggu Seri Putra untuk sama-sama menyambut merdeka. Tapi Wani kena kerja malam ni. Terima kasih Wani. Dan Wani nak tunjukkan ucapan salam merdeka ini kepada semua rakyat negeri Perlis yang sedang mendengarkan Perlis FM. Untunglah kata Wani, mereka yang tak bekerja malam ni boleh sama-sama meraihkan. Tapi Wani kena kerja. Tak apalah Wani, ini pengorbanan kita untuk Hari Merdeka. Wani kerja, abang bekerja ni. Jadi sama-sama kita kerja. Kita kan orang baik-baik. Orang baik-baik dia sentiasa bekerja. Kan? Tak apa lah Wani, kita sama-sama jaga hati kita. Okey, yang lain juga boleh terus hantarkan komen anda di WhatsApp 017-454-1688 seperti mana Wani buat untuk anda ucapkan ucapan salam kemerdekaan anda. Ataupun nanti boleh hubungi ke saya di 970-8888 970-8877. Malam ni ada nak pantun merdeka ke, ada nak ucap merdeka ke. Tapi bila kita sebut nanti, siapa yang nak menyertai laungan merdeka paling panjang itu, okay, anda boleh hubungi saya nanti selepas pukul 10 malam. 9 malam nanti kita nak buka talian lah untuk ucapan-ucapan kawan-kawan kita ni. Lepas tu kita nak mulakan dengan laungan merdeka paling panjang. Siapa boleh dapat hadiah malam ni sama-sama kita tengok nanti. Ada hadiah sedang menanti anda. Terus layan Perlis FM, serasi denganku. Cik Na, nanti Cik Na. Cik Na, lepas ni saya bacakan komen Cik Na. Jangan marah. Waalaikumsalam pada yang memberi salam.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la

Dan kita kembali semula nanti talian 0174541688 menanti anda dan juga 97088888 97088877 untuk ucapan salam merdeka anda. Dan insyaAllah kalau tiada apa-apa melintang, kalau semuanya berjalan dengan cun, nanti kita ada laungan kemerdekaan paling panjang. Siapa yang berjaya, insyaAllah.

0: Pro Sabri nak dengar lagu Malaysia Berjaya. InsyaAllah, kejap lagi kita mainkan Malaysia Berjaya. Oni nak ucap selamat menyambut hari kemerdekaan untuk semua rakyat negeri Perlis. Oni tak boleh balik ada kat KL. Alamak, sianya Oni. Assalamualaikum. Kami berdua ingin mengucapkan selamat menyambut hari merdeka untuk semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Ismail Liza dan Abdul Razak dari Guan Halban. Orang Guan Halban, selamat menyambut hari kemerdekaan. Kak Zimah kata, sehari kita nak kita tengok bunga api dari rumah je lah. Oh, sedihnya. Puteri pun sambut kat rumah. Okeylah tu sambut kat rumah. Ni puteri, saya sambut kat tempat kerja. Macam mana? Tak nampak bunga api dari rumah. Tak nampak, pergilah ke stadium. Okey, kita ada pemanggil kita di talian ni. Hello. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Assalamualaikum. Siapa ni?
1: Saya Azwana Dahman dari Bintong.
0: Azwana Dahman dari Bintong.
1: Azwana.
0: Okey, Azwana, untuk 9 sampai 10 ni kita nak buat ucapan dia. Tapi nanti kalau saya buat pertandingan Laung Merdeka paling panjang, nanti awak call sekali lagi, boleh? Tapi untuk sekarang ni, saya nak bagi awak buat ucapan hari kemerdekaan. Kepada siapa yang awak nak buat ucapan kemerdekaan ni?
1: Sebab ucapan untuk apa, tugas dan bertugas.
0: Ya.
1: Untuk Pelas FM, semua Pelas FM.
0: Ya.
1: Ya.
0: Lagi.
1: Saya
0: peminat
1: untuk
0: Malaysia.
1: Halo,
0: Azwana.
1: Ya, ya.
0: Alamak, macam tak dengar ya. Okey, sekali lagi Azwana. Untuk siapa yang kiranya kawan awak, yang awak kenal, yang dekat, yang awak kenal lah.
1: Untuk adik-adik saya yang ada di Masjid Gufran dekat Dua. Untuk mak nakal.
0: Ya.
1: Sebelah mak adik saya.
0: Ya.
1: Untuk semua.
0: Ya, terima kasih Azwana. Selamat menyambut hari kemerdekaan Azwana. Bye-bye. Assalamualaikum. Awak sebut merdeka. Tak sempat dah. Tak sempat kita nak kenalkan dia. Dia tahu dia akan terkena hujung-hujung. Sebab tu dia letak awal. Okey. Ada lagi pemanggil kita di talian ni. Hello. Assalamualaikum. Hello. Siapa talian?
1: Saya Azwana.
0: Azwana sekali lagi. Okey. Azwana, saya nak dengar awak sebut merdeka, merdeka, merdeka. Boleh tak?
1: Tiga kali. Merdeka. Merdeka. Merdeka.
0: Ya, yeah, terima kasih Azwana. Okey, Azwana, nanti saya buka talian nanti untuk pertandingan ataupun peraduan untuk sebut merdeka paling panjang, nanti awak masuk sekali lagi tau. Okey?
1: Ya.
0: Alright. Bye-bye. Ahmad Syarif kata waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat sambut hari merdeka dari Ahmad Syarif. Azlin, selamat malam dan selamat menyambut hari kemerdekaan. Terima kasih Azlin, terima kasih. Hari Noni kesian tak boleh balik ni. Alahai. Muhammad Rizal kata dia nak ucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan untuk keluarga dia yang berada di Kedah. Dia dengar ke? Okey. Muhammad Rizal, terima kasih. Dia kata dia nak menghala ke stadium Tuanku Syed Putra. Terbaik Mak Rizal, terbaik. Batu dia ni. Selamat hari kemerdekaan dan selamat ulang tahun kelahiran ke-9 tahun buat anak sahabat saya, Wan Adam Nafis bin Wan Syamiluddin. Semoga menjadi anak yang soleh untuk Mak dan arwah abahmu. Ya, okay. Dari kawan anak Mak kamu. Acik Syakila dari Kilang Gula Cuping Perlis. Terima kasih. Okey, ucapan hari kemerdekaan anda untuk sesiapa saja. Saya terima malam ni. Saya terima. Riverside Wonder Syaril. Ke kapah ke? Sama hari merdeka. Riverside Wonder. Legend. Amir, selamat menyambut hari kemerdekaan ke-69 wahai sahabatku Amir. Awak masih mempat semua. Terbaik. Okey, nanti pukul 10 malam nanti kalau tiada apa arah melintang, kita akan buat peraduan Laung Merdeka paling panjang. Ada hadiahnya menanti anda. Buat masa sekarang ni, kita nak terima panggilan anda di 970-8888, 970-8877 untuk ucapan kemerdekaan anda. Kemang, kemang, kemang, kemang, cepat. Hubungi kita. Puteri kata saya nak ucapkan selamat hari merdeka buat DJ-DJ dan kawan-kawan. Terima kasih. Klik, klik, klik, klik, klik. Tiba-tiba mati jam 3. 970-8888, 970-8877. Azwaran tadi dah pun menghubungi kita. Kita nak tengok ni jumlah panggilan malam ni untuk kita tengok asal pada berbalik untuk kita buka talian untuk pertandingan ucapan. Pertandingan ucapan, pertandingan laungan kemerdekaan. Ahmad Daniel dia kata nak ucapkan merdeka. Kena ucap merdeka saja ke? Habis apa yang awak nak buat? Awak nak nyanyi lagu patriotik pun boleh. Boleh saja. Saya buka talian malam ni. Awak boleh nyanyikan lagu patriotik. Lagu apa lagu patriotik yang awak nak nyanyikan? Kita layan je malam ni. Kita layan je malam ni. Okay, Prof Sabri tadi dia kata dia nak dengar lagu Malaysia Berjaya, Azhar Sharif.

0: siapa yang menyambutnya sama dengan Hari Merdeka ni. Kan gitu Aziz Ayah kan. Okey, Ninja Diamond kau layak. Terima kasih. Farahinati. Betul ke Farahin Ati? Betul kan saya sebut nama awak? Allahu Akbar. Saya panggil Farah dia lah, senang kan. Waalaikumsalam dari Kemaman. Salam kemerdekaan. Okey, kita terus nantikan 0479708888 9708877. Kenapa malu pula malam ni? Mana api habis ni kat war ke apa kat semua ni? Tiba-tiba sunyi malam ni. Kalau tidak dengar suara depa aja. Ros Aziz, selamat merdeka. Ali Macak ni kata dia. Oh ya ke? Terima kasih. Okey, anda yang nak hantar WhatsApp anda ke 0174541688 sertakanlah sekali nama kan. Baca ucapan tak ada nama tak best lah. Faizah kata dia pun pakai stadium kot. Boleh jadi. Salam, selamat menyambut kemerdekaan kepada semua staf-staf dan pegawai-pegawai pejabat pengarah tanah dan galian negeri Perlis serta pejabat perbendaharaan negeri Perlis dari Amir, unit pendaftaran pejabat pengarah tanah dan galian negeri Perlis. Cahaya malam ni. Kasturi, bos, pasang lagu Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta Spring. Allah, orang tengok semangat merdeka ni. Apa pula Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta? Sagi-sagi boleh ya. Okey, eh. Jangan marah tau. Anggrek Rimba, waalaikumsalam. Selamat malam. Salam kemerdekaan untuk semua sahabat dan untuk juga saya. Okey, terima kasih. Kasturi, dia sendiri minta, dia sendiri gila. Sabarlah Kasturi, lagu-lagu macam tu sabar, eh. Nanti kita mainkan. InsyaAllah kita belanja nanti. Saya kan, mana pergi kawan-kawan saya malam ni yang selalu menghubungi kita 9708888 9708877 untuk anda buat ucapan, untuk anda nak nyanyikan lagu patriotik, silakan. Salam merdeka orang kita, kedai runcit Sungai Baru, Hutan Haji. Hey geng kita. Kasturi kata silap lain. Ya Allah, apa pula yang silap lain Kasturi? Tak ada yang silap ni, betul dah tu. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Siapa di talian ni? Siapa ni?
1: Kak Suhaila.
0: Buat panggilan dari mana Kak Suhaila?
1: Kak Suhaila on the way P Stadium.
0: On the way P Stadium. Wow. Berapa ramai dalam kereta? Berapa ramai dalam kereta malam ni?
1: Ada 4 dengan husband. Ada 3 dengan husband dengan anak. Yang lain-lain dah pergi awal petang tadi.
0: Tu dia punya semangat awal petang tadi lepas sampai dah. Masuk kat mana ni? Kat stadium ni nak masuk kat mana ni?
1: Lah ni tengah duduk depan masjid.
0: Depan masjid.
1: Dekat kastam.
0: Dekat dengan tempat kita ni lah. Okey, masuk ikut sini lah. Masuk ikut belakang ni kan. Ikut kolam renang apa semua ni kan.
1: Ya, betul.
0: Ada kereta banyak tak kat situ? Dah nampak kereta banyak tak?
1: Dah start dah. Tak ada
0: denyut-denyut
1: dah.
0: Allahu Akbar. Tapi tak apalah. Semangat merdeka punya pasal kan?
1: Ya.
0: Kak Suhaila nak buat ucapan untuk siapa malam ni? Silakan.
1: Okey, saya nak ucapkan semuanya untuk tim JKM Perlis yang masuk pertanding malam ni.
0: Dia pun masuk pertanding apa tu?
1: Parakan untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis.
0: Okey.
1: Untuk rakan-rakan semua, buat yang terbaik lah. Dan bukan JKM saja lah, semua yang masuk parakan pada malam ni.
0: Ya, kira malam ni.
1: Yang baik-baik, dimudahkan segalanya.
0: InsyaAllah.
1: Okey, untuk dia Zali juga.
0: Terima kasih. Kak Suhaila nak dengar lagu Merdeka 3 kali. Come on.
1: Okey, boleh. Merdeka. Merdeka. Merdeka.
0: Alright. Terima kasih Kak Suhaila. Okay, salam dengan semua kat sebelah.
1: Ni Zali.
0: Ya.
1: Nak minta lagu Basra Merdeka?
0: Boleh.
1: Terima kasih. Okay.
0: Waalaikumsalam. Alright. Terima kasih. Nanti Kasturi kata, dia minta boleh, kenapa saya minta tak boleh? Tak, Kasturi. Lagu-lagu cinta kita tunggu saat. Kalau kata lagu-lagu macam Bahtera Merdeka ni okey lah. Kan, lagu-lagu patriotik yang sesuai pada waktu dia untuk kita mainkan. Bukan tak boleh minta lagu, boleh. Tapi waktu dan ketikanya bersesuaian dengan lagu. Jangan marah Kasturi tau. Mrs. Wan, dia kata selamat menyambut hari kemerdekaan buat semua, terutama kawan kerja borong. Kawan kerja borong Wan Fekra Lubuk Sirih. Alright. Terima kasih. Julia Muhammad. Waalaikumsalam. Selamat menyambut hari kemerdekaan untuk Julia Muhammad. Siapa lagi kawan-kawan yang lain yang dalam perjalanan? Saya nak mungkin juga seperti mana Kak Suhaila tadi, dia dalam perjalanan menuju ke stadium. Anda boleh buat panggilan pada saya sekarang ni. Anda dalam kereta sekarang ni menuju ke stadium, so calling saya sekarang ni. 970-8888 970-8877 dalam kereta sekarang ni menuju ke stadium. Come on, Hanim Idin. Waalaikumsalam Hanim. Di talian waktu ini siapa? Hello. Hello. Waalaikumsalam. Siapa di talian ni? Hello.
2: Saya Azalna.
0: Azalna?
2: Azalna tadi.
0: Oh, yang tadi?
2: Mana saya nak nyanyi lagu Serang Deka, lagu Bertetik.
0: Nak menyanyi ya?
2: Ya.
0: Okey. Silakan.

0: kasih.
1: Oh, sedapnya suara awak. Awak ni memang suka menyanyi lah. Ya?
0: Terima kasih,
1: Emang. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi.
0: Okey, Emang.

0: Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih untuk Azana tadi ni yang telah pun menyanyikan lagu Bhatra Merdeka. Saya sambung dengan lagu yang original. Dan Mami kata dia takut nak pergi ke stadium. Kata Mami, Mami takut kena jam. Yelah, kalau ikut kata Kak Suhaila yang calling kita tadi ni, dia pergi ikut belakang ni, ikut apa ni, tempat kolam renang tu pun dah nampak berdenyut-denyut lah, kata dia. Lin Zan, dia kata keputusan lawangan rukun negara itu bila nak bagi tahu. Okey, itu terletak atas penerbit dia lah. Saya bukan penerbit dia. Nanti apa kata penerbit dia, nanti kita akan bagi tahu tau. Wamia, waalaikumsalam. Salam kemerdekaan juga untuk Wamia. Siapa di talian ni? Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni?
1: Macak lah ni, sekarang ni nak tu tak pulih.
0: Allah akbar, kesiannya macak. Patut tak keluar ni, duduk rumah je lah.
1: Drebo tak ada.
0: No, amboi drebo tu, drebo pi tinggal kita lah apa.
1: Tidak, tadi telefon kat Lin, orang ambil je ni.
0: No, tak telefon depa. Depa tu memang grek.
1: Tapi macam nampak ni kalau bunga api ke apa. Tidak bunga api malam ni.
0: Ada. Dia pakai tak ada.
1: Cuma deka. Mereka tak ada. Nombor 12 tadi ikut.
0: Ya, ada. InsyaAllah.
1: Macam tengok di rumah nampak.
0: Nampak lah.
1: Nampak. Macam tengok di rumah.
0: Macam boleh tak nyanyi lagu-lagu patriotik? Lagu-lagu ni. Boleh tak?
1: Sama. Duk nyanyi lagu leke hari kami.
0: Lagu apa?
1: Leke tu
0: hatu je. Tu bukan lagu indie lah.
1: Lagu tu lagu lain tak tahu, tak hafal.
0: Kenalah juga
1: tu,
0: apa.
1: Dari dikit-dikit boleh lah. Merdeka, merdeka.
0: Tu bukan nyanyi. Tu melawong. Ya Allah.
1: Tak muzik, tak tahu nak ikut.
0: Amboi, lebih pada artis nak kena ada muzik. Jona nyanyi tak ada muzik pun tadi sedap tak tengok.
1: Tu lah no. Pandai dia.
0: Pandai nyanyi lah.
1: Macam nak dengar tadi.
0: Sedap. Macam nak buat ucapan untuk siapa malam ni, silakan.
1: Tu no. Untuk DJ lah. Macam ni terutama Zali lah bertugas malam ni.
0: Terima kasih.
1: Dengan siapa tak tahulah.
0: Cik seorang lah malam ni macam. Cik seorang lah.
1: Seorang lah. Tak apa. Lepas tu untuk Kak Wah letih badan tadi, dia main pegang kemuri. Jumpa dia tadi ni.
0: Letih-letih duk ada di stadium nak apa.
1: Tak apa, dia dengar kot.
0: InsyaAllah.
1: Kak Wah, selamat-selamat lah semua. Ya. Keluarga-keluarga kita dah merdeka satu Malaysia lah.
0: Gitu cerita dia. Macam laungkan merdeka sekali.
1: Merdeka!
0: Sekali. Tiga kali. Tak apalah. Tiga kali. Okay.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Terima kasih, Macam. Terima kasih. Pimpin ayak lah.
1: Cuba kena pimpin ayak. Kerana nangkong saya dulu ni.
0: Macam, nanti kita... Okay, nanti pukul lepas pukul 10 malam, kita akan buka talian. InsyaAllah, kalau tiada apa orang melintang, kita akan buat pertandingan Laung Merdeka paling panjang. Macam masuk balik nanti. Ada.
1: Mengaji pun nafas tak
0: dok. Macam jumpa lagi Macam. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam.
0: Rahmatullah. Seronok Melayu walau-walau ni. Gitu lah. Okay, siapa lagi di talian ni? Hello.
2: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ni Tomong
0: daripada Pak Mok. Pak Mok, malam ni pi. Pi dah stadium.
2: Nak pi.
0: Kalau tak pi, jangan sembang.
2: Nak nyanyi lagu Merdeka.
0: Juga. Mau juga. Lagu apa, Pak Mok?
2: Lagu Sudirman lah.
0: Sudirman tu, Pak Mok. Okay, Pak Mok. Silakan.
2: Tanggal 31, bulan 8, 57. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Boleh.
2: Saya nak buat pantun lah tu.
0: Silakan, Pak Mok, silakan.
2: Pantun Merdeka lah. Pahlawan Melayu gagah terbilang. Itulah pahlawan hantu. Berkibar megah jalur gemilang. Di atas bumi Malaysia betul.
0: Hebat tu pantun tu. Hebat.
2: Itulah.
0: Terima kasih, Pak Mok. Terima kasih. Hati-hati nak pergi stadium.
2: Okey.
0: Selamat. Nak pergi motor tu.
2: Ni motor.
0: Jangan menari dah atas motor. Okey. Okey. Assalamualaikum, okay. Mahmud.
2: Waalaikumsalam.
0: Jamil kata kami sambut merdeka di Kelantan malam ni, tak balik ke stadium. Allah. Kelantan tu sebab ponti. Aduh. Tak apa-apa, di mana saja. Kan satu Malaysia kita merdeka. Mana-mana tempat pun. Mana-mana tempat, Kelantan ke, Terengganu ke, dalam hutan berah ke, manakah. Kan? Kita semua sambut merdeka malam ni. Pijan TTV, Waalaikumsalam. Okey, lagi terbuka talian kita 970-8888 970-8877. Ataupun anda nak hantar ke ucapan anda ke 017-454-1688 017-454-1688. Saya nantikan panggilan anda. Saya nantikan panggilan anda malam ini untuk anda laungkan kemerdekaan dengan hati yang penuh dengan rasa kecintaan kepada negara. Nampak tak saya semangat malam ini? Okey, ada lagi pemanggil kita di talian ni. Hello. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Saya Firdaus.
0: Firdaus, Firdaus buat panggilan dari mana, Firdaus?
3: Daripada Kampung Cik
0: Ok. Kampung Cik Ok. Macam mana orang Kampung Cik Ok malam ni, okey ya?
3: Orang Kampung Cik Ok okey, semua steady lah malam ni, duk tunggu bunga api.
0: Steady! Eh, nampak ke kalau bunga api daripada stadium ni, dari Cik Ok?
3: Pembang kot celah bendang tu kena lah, nampak bunga api stadium.
0: Oh, pembang kot celah bendang, hebat
3: lah.
0: Oh,
3: tempoi lah malam yeah. ni.
0: Fedah tak pergi ke stadium ke?
3: Tapi orang ni
0: anak demam. Oh, anak demam elok lah. Kalau demam tu elok.
3: Kalau buat demam tak lagi pok dia pergi tengok.
0: No! Lah. Sampai hati anak lah buat demam tu.
3: Tak apalah.
0: Tahun
3: depan
0: insyaAllah. Dah, insyaAllah. Jadi dalam keadaan macam ni, anak demam kita kena jaga. Kesihatan perlu diutamakan. Pertamanya.
3: Betul nak pergi duduk bercampur dengan orang.
0: Ya. Yeah. Betul. Kadang-kadang tu anak kita ada demam, ada virus daripada orang lain pula, bertambah-tambah lagi anak kita demam. Itu kiranya pemikir.
3: Jadi kita, kalau boleh kita, kalau tak sihat, kita jangan keluar. Kita tak taruh di rumah.
0: Betul. Pemikiran macam Firdaus ni sangat-sangat baik. Betul. Tahniah kerana berfikiran macam tu. Baik, Firdaus nak buat ucapan untuk siapa malam ni, Firdaus?
3: Saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan. Kepada semua rakyat negeri Perlis.
0: Ya.
3: Termasuk apa mak saya dan isteri saya yang duk dengar radio ni. Depa suruh saya telefon ni.
0: Depa suruh
3: saya telefon. Saya balik kampung daripada Penang. So hari ni saya dah di Perlis. Depa suruh saya telefon suruh nyanyi. Saya kata saya mana hati nyanyi lagi hujan Perlis ni.
0: Nyanyi pilah.
3: Boleh
0: lah sikit kan. Ni kalau pandai tak duduk sini. Duduk di KL jadi artis. Kalau pandai nyanyi tak duduk cewek dah. Kan? Okey, lagu apa?
3: Jadi tu lah saya ucap selamat menyambut kebangsaan, hari kebangsaan kepada mak, mak ayah, isteri, mak mentua, pak mentua. Dan juga DJ bertugas lah.
0: Terima kasih. Lagu apa?
3: Saya nyanyi sikit kan.
0: Silakan.
3: Okey, saya nyanyi lagu Fadlan Tahir, Gemuruh.
0: Gemuruh. Baik. Silakan.
3: Okay, nah, bismillahirrahmanirrahim. Gemuruh jiwa, semangat memperoleh.

0: menyolah jauh dari yang biasa. Cukup lah korang.
1: Wah, luar biasa. Luar biasa, bro.
0: Boleh.
1: Terima kasih. Jumpa lagi. Firdaus.
0: Assalamualaikum.
1: Nanti kita buat laungan, nanti call sekali lagi nanti. Okay?
0: Boleh, nanti panggil saya.
1: Bye. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Brilliant TV, terima kasih dengan ucapan tu. Semoga cepat sembuh katanya. Mak Besar Kitchen, Bukit Cabang, nampak dah. Okey kawan-kawan dari mana sahaja yang calling-calling kita malam ni, terima kasih. Maria Mariani juga tadi, terima kasih. Siapa lagi? Macam saya katakan tadi, kalau kalau boleh lah, kalau saya bertuah saya dapat macam Kak Suhaila tadi ni, dia dalam perjalanan nak menuju ke stadium ataupun ke kompleks sukan Tuan Guru Syed Putra. Berseri adik, orang berseri, terima kasih. Jamil Ismail, batuk makan buah, makan buah nangka, insyaAllah lega. No, macam nak perkena ya, Jamil, biar betul makan buah nangka. Nak perkena kawan-kawan ke? Jangan buat gitu. Jangan buat gitu. Kesian kawan-kawan ni. Orang buat mali. Terima kasih Pijang TTV. Terbaik gitu. Sampai lewat malam ni stadium. Wah, awak yang lewat bersepah. Kalau kata Mak Besar, kalau batuk makan buah orang. Itu boleh kira. Dia pun suruh makan buah-buah nangka. Keluar anak teka. Oh, batuk. Makan buah nangka. Malam ni dua orang nak minta dengar lagu warisan. Kak Azima nak dengar lagu warisan. Tadi Mak Besar Kitchen pun tadi nak dengar lagu warisan. Tak apa, tunggu cek belanja. Alah, kata Pijal lagi sakal lah kalau makan buah nangka. Okey, orang Basah Lebah hadir. Selamat malam dan selamat bertugas. Sekali lagi kita nak dapatkan panggilan anda 970-8888 970-8877. Calling, calling Perlis FM Malam Merdeka. Lagi best kalau dapat macam Kak Suhaila tadi, dia dalam perjalanan menuju ke stadium. Ataupun anda yang berada di stadium sekarang ni dah pun sampai duduk dalam kereta, tak berani nak keluar lagi. Calling-calling kita 977-8888 977-8877. Ataupun malulah kot kata nak bercakap, WhatsApp kita di 017-454-1688. Maria Marani kata batuk makan buah nenas pun okey. Okey juga tu, okey. Makcik motor nak laungkan merdeka, takkan main tulis-tulis. Makcik motor calling-calling lah 970-8888. Dia tulis merdeka, lepas tu dia tulis nombor 3, Acik tolong merdeka, merdeka, merdeka. Boleh gitu makcik motor. Tak cik lah gitu calling-calling ha. Langit cerah, jangan lupa join cabutan bertuah di stadium. Oh, ada cabutan bertuah malam ni. Okey, langit cerah calling kita. Langit cerah, cerita sikit pasal cabutan bertuah di stadium ni. Siapa yang nak calling kita, sila-silakan. Sekarang ni kita buka talian. Hello. Oh, oh, bunyi encik tak suka nak dengar. Sakit otak orang dengar bunyi tu. ada lagi di talian ni. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian ni? Ceria sangat ni.
1: Naim dari Kubang Gajah.
0: Naim dari Kubang Gajah. Okey, tapi stadium kan malam ni?
1: Kami on the way nak pergi stadium ni, tapi tak singgah pun. Apa ronda aja, ronda.
0: Pergi ronda aja lah, pandai, pandai, pandai. Kalau
1: tengok anak demam, anak demam juga.
0: Itulah, itu satu perhatian yang perlu kita berikan. Anak demam jangan cari pasal. Betul tak? Betul tak?
1: Itulah. Kita nak pergi tengok juga kata, tak apa kita duduk nak kata kita pergi ronda tengok
0: lah kata. Orang kata apa, lepas lepas ajak pergi jalan jugalah.
1: Tapi tak tahu kata. Dia kena influenza.
0: Oh, ya ke? Eh, jangan cari pasal gitu. Jangan cari pasal gitu. No.
1: Tak singgah, ronda aja.
0: Terbaik, terbaik lain. King salam dengar. Tadi kat sebelah tadi siapa? Husband ke? Duk dengar suara tadi ni.
1: Ni anak lah telefon, dah telefon lah kata.
0: King salam kan. King salam semua
1: dalam kereta tu. Lah ni kan musim influenza. Betul. Anak minggu lepas masuk wad, ramai budak-budak kena. Nak abang tu jalan jaga diri, jaga kesihatan. Kalau tak sihat tu pakai face mask apa, pergi cepat ke mama.
0: Betul-betul yang tu kena tengok risiko tu, kena kenal risiko kan.
1: Betul-betul.
0: Naim, lah ni duduk ada tang mana lah ni?
1: Lah ni duduk tang apa?
2: Mes pegawai.
0: Oh, dekat dah tu, tak jauh dah tu.
1: Tak ajar lah kami keluar. Mula tak rasa nak main belah ni. Betul anak kata umi jom lah kita keluar. Kata mama tengok stadium. Kata kesian dah seminggu dah dia kena. Lepas tu dah lega. Lepas tu dia macam lega. Lepas tu dia jadi balik demam.
0: Virus tu dia macam tak mau tinggal badan tu. Dia susah lah tinggal badan. Tapi ubat terus makan lah. Antibiotik apa semua terus makan lah.
1: Habis dah. Habis kuarantin lah kat Jumaat waktu ni. Tapi dia macam demam tu duk ada lagi.
0: Yalah,
1: demam
0: yalah. Tu ada lagi. Keletihan badan tu ada lagi tau.
1: Betul.
0: Kita di Perlis FM dan semua yang ada di sini doakan supaya anak Naim sekeluarga cepat sembuh lah.
1: Ya, insyaAllah. Okay. Terima kasih. Yeah. Selamat menyambut hari mereka.
0: Sama-sama. Sama juga untuk awak sekeluarga, ya.
1: Ya, ya.
0: Okey. Okay, salam dengan anak tu. Salam kasih sayang daripada Pak Cik Zali kat sini. Okey.
1: Okey, bye. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nampak tak? Semangat merdeka tu kan. Dia nak pi juga. Nak penuhkan hajat anak nak tengok sambutan hari kemerdekaan. Tapi dek kerana kesihatan yang mengekang mereka, tak turun kereta. Pi jalan-jalan juga. Tahniah untuk awak yang sentiasa menanamkan semangat rasa cintakan negara. Melalui apa yang awak buat tu, pertama, awak kenal risiko. Awak takkan bawa turun anak awak sebab anak awak kena influenza. Saya sangat-sangat tabik. Keduanya, awak berusaha untuk memenuhi cita apa ni, keinginan anak untuk melihat sambutan malam kemerdekaan ni. Tahniah satu keluarga untuk awak. Tahniah. Memang hebat. Maria ni, seronok-seronok juga. Kesihatan tu kena jaga paling utama. Betul? Saya setuju tu. Kami sehari baru nak keluar pergi tengok bunga api. Salam merdeka semua. Okey, dalam perjalanan nanti call kita tahu. Dalam perjalanan nanti call kita. Calling. Pijang kata tahniah. Tahniah untuk Naim tadi kan, sekeluarga tadi kan. Yang hebat jaga keluarga. Tahniah juga. Okey, hello. Assalamualaikum.
2: Hello. Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian ni?
2: Muhammad Farid.
0: Muhammad Farid dari mana Muhammad Farid?
2: Dari Kangak.
0: Nak pergi ke stadium ke ni?
2: Tak pi. Kami ronda-ronda je.
0: Nak pergi ronda-ronda tapi lalu jugalah. Tahniah. Okey, Muhammad Farid nak nyanyi lagu-lagu patriotik boleh tak?
2: Boleh.
0: Lagu apa yang awak nak nyanyi Muhammad Farid?
2: Lagu Warisan,
0: Suri
2: Irman.
0: Wah, lagu Warisan. Kerana ramai nak minta dengar lagu Warisan tu, Mak Farid. Okey, tapi sebelum awak nyanyi, Mak Farid, awak nak tunjukkan ucapan awak untuk siapa sebelum awak nyanyi?
2: Atta.
0: Lagi? Itu je?
2: Saya nak ucapkan...
0: Okey, pertama sekali awak seluruhkan radio awak dulu. Nanti awak menyanyi, awak akan dengar dua kali nanti. Okey. Silakan dengan ucapan. Okey.
2: Saya nak ucap selamat hari merdeka untuk seluruh warga Perlis.
0: Ya. Yeah. Itu je. Okey. Lagu yang awak nak nyanyikan, Muhammad Farid, lagu Warisan. Silakan.

0: abadi sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Okey, itu je.
1: Alah, bawa terus kau lah. Sedap lah suara awak, Mak Farid. Sikit lagi, Farid. Sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Come on lah. Please lah. Sikit lagi. Okey.
0: Chorus ke?
1: Chorus.

0: pakai.
1: Allah, hai, sedapnya. Kenapa malam ni semua pandai-pandai nyanyi yang kau sayang malam ni? Ya Allah, hai. Tahniah, Farid. Tahniah. Teruskan bidang nyanyian awak. Awak memang pandai nyanyi, Farid, eh? Okey? Okey, okay, salam. Okay. Salam dengan mak ayah tau.
0: Baik.
1: Baik. Assalamualaikum. Salam merdeka. Bye-bye.
0: Bye-bye.

lagu demi satu lagu, lagu-lagu ni patriotik yang kita mainkan. Ada kawan-kawan yang minta nak dengarkan, tapi lagu Bhatra Merdeka tadi saya main dah. Tapi tak apa, oleh kerana Malam Merdeka nanti, Malam Merdeka ni kan, kita akan mainkan juga. Tapi jam yang seterusnya lah kan, sebab kita tak bolehlah nak mainkan lagu yang sama untuk jam yang ke yang jam yang sama ni, kan. Okey, lagi-lagi nanti calling kita di 970-8888, 970-8877. Dan lepas lagu ni nanti, kita akan buat peraduan ataupun pertandingan Laung Merdeka paling panjang. Siapa yang nak sertai Laungan Merdeka paling panjang, ada hadiah. Kita akan hubungi anda kemudian selepas anda, seandainya anda berjaya menjawab, melaungkan Merdeka sebagai pemenang. Okey, kita akan dapatkan 5 panggilan. 5 panggilan, kemudian dari 5 tu siapa yang paling panjang sekali laungannya. Okey, anda yang ada pemenang, kita akan teruskan dengan kumpulan yang kedua pula. InsyaAllah kalau tiada apa arah melintang, kita akan buat lepas ni nanti.

Alright, Dara Satria. Siapa tengok filem Dara Satria ni? Memang best kan filem tu kan. Okay, dengar lagu rasa macam askar pula. Oh, dah lagu askar kan. Saya ingat cerita badul. Okey, tadi kawan-kawan kita dah pun ramai yang hubungi kita 970-8888, 970-8877. Wajib terima kasih yang follow kita. Terima kasih. Okey. Kita nak buat, kita ada hadiah yang bakal menanti anda. Boleh hubungi kita 970-8888, 970-8877. Untuk sama-sama, kita nak tengok siapa di kalangan anda yang akan membawa pulang hadiah untuk laungan merdeka paling panjang. Yang mana yang dah call saya tadi ni, boleh call balik untuk laungan merdeka paling panjang kita nak dengar malam ni. Siapa di kalangan anda? Terima kasih untuk anda yang mana ibu bapa yang mana yang dia teringin nak pergi ke stadium tapi oleh kerana ada masalah demam dalam kalangan keluarga, anak kena influenza dan sebagainya. Tapi masih lagi teringin nak pergi, dia pergi ronda-ronda aja tapi dia tak turun. Terima kasih kerana anda sentiasa memikirkan keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Terima kasih. Saya sangat-sangat tabik lah macam tu.

0: Abang Zainal, Abang Zainal kata malam ni dia dalam perjalanan nak pergi ke stadium. Dia dah harap-harap tak jam. Harapan tu memang musnah lah. Kalau harap-harap tak jam tu memang musnah lah Abang Zainal. Memang jam malam ni Abang Zainal. Awak jangan nak harap-harap. Memang jam. Okay. Mana kawan-kawan kita tadi yang calling kita tadi? Bila kita nak buat pertandingan ni tak nak calling pula. Tadi panggil masing-masing kat calling. Calling untuk ucapan anda. Calling untuk laungan merdeka paling panjang. Siapa yang berani tampil malam ni, saya cabar anda. Laungan merdeka paling panjang. Saya akan tekan. Tengok masa. Masa panggilan anda. Siapa paling panjang sekali. Di kalangan anda. Siapa yang akan baik berjaya membawa pulang hadiah yang bakal kita tawarkan. Okey, siapa di talian ni? Hello.
1: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian ni?
1: Saya Muhammad bin Muzaidi. Saya umur 11 tahun.
0: Muhammad
1: bin Muzaidi.
0: Muhammad apa tak pak cik tak dengar ah.
1: Muhammad bin Muzaidi.
0: Allah, susahnya. Saya pak cik panggil Muhammad je lah. Pak cik ni telinga. telinga warga usia mas. Gitulah Muhammad. Okey, Muhammad, Muhammad pandai nyanyi tak Muhammad? Hello Muhammad. Hello. Tiba-tiba putus pula. Muhammad. Muhammad. Muhammad. Oh, mereka tergulung-gulung nama dia. Aduh. Okey Muhammad, calling sekali lagi. Calling. Pak cik tanya menyanyi, terus letak telefon lah. Okey. Siapa talian ni? Hello? Allah, hai. Mamat? Oh, Mamat. Hello? Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, salam.
0: Siapa ni?
2: Nama saya Ahmad
0: Daniel. Ahmad Daniel, buat panggilan dari mana Ahmad Daniel?
2: Daripada panggilan
0: tempat duduk kat mana sekarang ni? Duduk di mana?
2: Oh, Kampung Sungai Bakung.
0: Kampung Sungai Bakung. Tak pergi ke stadium kat mana ni?
2: Tak pergi.
0: Allahai, rugilah tak pergi. Okey, Daniel, kita nak buat laungan merdeka paling panjang. Awak tahu kan?
2: Tahu.
0: Okey, Pak Cina awak sebut merdeka yang last tu kita nak panjang mana awak boleh sebut. Dia contoh dia macam ni. Merdeka. Ha, paling panjang sekali. Pakcik akan catatkan masa awak ataupun masa laungan awak tu. Okey, awak dah bersedia? Okay. Awak dah bersedia, Ahmad Daniel?
2: Dah.
0: Okey, dengar pakcik bilang dengan bilangan. 1, 2, 3.
2: Merdeka.

0: Okey, Mak Daniel, panggilan awak terputus lah, Mak. Tolonglah, ya Allah. Okey, Mak Daniel. Awak boleh hantarkan Mak Daniel ambil nombor ni, 017. Mak Daniel ambil nombor ni, 017-454-1688. Mak Daniel. Mak Daniel, dengar sekali lagi, 017-454-1688. Awak hantarkan nombor telefon awak ke nombor tersebut, 017-454-1688. Mak Daniel, tulis nama awak, Mak Daniel, dan nombor telefon awak. Hantarkan ke 017-454-1688. Okey, Mak Daniel. Mak Daniel, dengar 017-454-1688. Anda hantarkan nombor telefon anda ke situ. Pak Cik sedang tunggu. Pak Cik sedang tunggu nombor telefon awak. Alright. Panggilan seterusnya di talian. Hello.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, siapa ni?
1: Aura Haina.
0: Ha, nama apa?
1: Aura Haina.
0: Aura Haina.
1: Aura Haina.
0: Nurul Faina. Mak tolong bagi tahu sat nama dia, Mak.
2: Aura Huwaina.
0: Aura Huwaina. Okey.
2: Gigi tak ada, gigi tak ada.
0: Gigi tak ada.
2: 7 tahun.
0: Oh, mesti 7 tahun. Okey, Ara, saya panggil Ara lah. Okey, Ara. Ara nak lawankan mereka macam abang tadi. Boleh?
1: Ya.
0: Okey. Okey, sekarang ni dengan bilangan bila Pak Cik bilang 1, 2, 3, Ara sebut merdeka, merdeka, merdeka. Okey? Okey, dengar Pak Cik bilang eh. Okey, Ara, stand by. 1, 2, 3.
1: Merdeka, merdeka,

0: Terima kasih Mak Daniel. Terima kasih Haura Huwaira. Adalah menghubungi kita dengan laungan kemerdekaan paling panjang. Sebenarnya saya nak cari pemenang. Siapa paling panjang? Tapi oleh kerana adik-adik kita ni dengan semangat mereka, saya nak berlaku adil lah pada adik-adik ni kan. Kita cuba banyakkan tempat. Kita cuba perbanyakkan tempat supaya berlaku adil pada adik-adik kita yang berusaha untuk menghubungi kita untuk laungan kemerdekaan ni kan. Kita akan cuba banyakkan hadiah. Kita akan cuba berikan sebanyak mungkin kepada peserta. Tapi kita ada 5 hadiah je ni. Aduh.
1: Wow, panggilan malam ni berpusu-pusu nampak.

0: Dah pun 10-20 minit malam dah. Ada lagi kawan-kawan kita yang dalam perjalanan ke stadium. Ada yang tak nak pergi awal, dia nak pergi lewat-lewat sikit. Dia nak pergi tunggu tengok waktu detik 12 malam je. Dia nak tunggu tengok waktu dentuman bunga api je. Itu tak boleh duduk dalam terpanas-panas, terkuap. Okey, siapa di talian ni? Hello?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Siapa ni?
1: Macam
0: pula lah. Macam. Macam.
1: Macam suara tak panjang. Ni macam nak bagi cucu pula bagi panjang. No,
0: macam suara tak panjang. Akhir panjang. Okey. Cucu nama.
1: Cucu duduk gaduh.
0: Cucu nama apa macam? Cucu nama apa?
1: Muhammad Akil.
0: Muhammad Akil. Muhammad Akil.
1: Ya. Yeah. Ni ha dah.
0: Muhammad Akil. Ha. Hello, Mak Akil.
2: Ya.
0: Mama Akil dah jam berapa?
2: Dah jam 2.
0: Sekolah mana, Akil? Sekolah mana, Akil?
2: Sekolah Selama.
0: Perak. Oh, Selama Perak tu. Balik cuti lah ni.
2: Cuti rumah opa.
0: Oh, dia pun panggil opa. Okey, Mama Akil. Mama Akil nak lawankan Merdeka. Dengar abang-abang dengan kakak-kakak tadi lawankan Merdeka tadi macam mana, kan?
2: Ha.
0: Akil. Okay. Merdeka, merdeka, merdeka. Paling panjang, okey? Okey, dah ready? Get ready. Dengan bilangan 1, 2, 3.
2: Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Something wrong somewhere, Makil. Jap, Pakcik ni, lupalah pula. Okey, Mak Akil, sekali lagi. Get ready. 1, 2, 3.
2: Merdeka, merdeka.

0: Habis lapas kat situ, Akil. Allahu Akbar. Okay, 13.14. Alright.
1: Tu dia lah.
0: Mereka hantar wakil, you know.
1: Pasal seorang macam mengaji pun nafas tak ada.
0: Tak apa lah macam, tak apa.
1: Itu yang bagi cucu awak kat sangat gedik kat sangat.
0: Macam, macam hantarkan nombor telefon ke 017-454-1688 boleh tak?
1: Oh, WhatsApp mah.
0: WhatsApp ke 017-454-1688 eh.
1: Sekejap
0: macam WhatsApp. Macam tulis nama Muhammad Akil, lepas tu nombor telefon macam lah. 017-454-1688. Kami tunggu tau.
1: Ya, okey, okay,
0: baik. Terima kasih. Bye-bye, Muhammad Akil. Bye-bye, Muhammad Akil.
1: Bye-bye,
0: Muhammad
1: Akil. Bye.
0: Okay, bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Baik dia tak buat dia, dia panggil pakcik tadi. Tak ada panggil Tok Wan tadi, jam. Okey, lagi di talian ni. Siapa di talian ni? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Siapa di talian ni?
2: Ni Farid.
0: Farid?
2: Ya.
0: Farid, buat panggilan dari mana, Farid?
2: Dari Cuping.
0: Cuping. Okey, tak pergi ke stadium kan berani, Farid?
2: Nak pergi
0: lah
2: tadi ni tengok
0: jam. Allahuakbar. Sampai kat mana yang nampak jam tadi ni?
2: Tadi sampai dekat Batu Dor kot tengok jam.
0: No, sampai kat Batu Dor nampak jam. Lepas tu pakai tak jadi ya?
2: Pakai tak jadi.
0: Alah awak, tu baru jam macam mana lah nak arung ni. Ya Allah. Aduh. Farid, okay Farid. Dengar adik-adik kita lawangkan merdeka tadi. Awak nak lawangkan merdeka juga lah?
2: Aha.
0: Alright. Adakah awak bersedia sekarang ni?
2: Ya.
0: Dengan bilangan 1, 2, 3.
2: Merdeka. Merdeka.

0: Hai, seronok berkena orang malam ni. Ini dah another level ni. Macam mana adik-adik kita lah, kesian. Tapi tak apa, Kita cuba-cuba banyakkan hadiah tu. Kita cuba berlaku adil malam ni. Okay, Muhammad Farid. 27.25 saat. Wow. Panjang lho. Tapi yang... yang hujung lho. Tapi yang tu pun kita pakai lah. Yang... Allahu Akbar. Okay, Farid, hantarkan nombor telefon awak ke 017-454-1688, Farid. Boleh?
1: Okay.
0: Okay, 017-454-1688. Awak tulis nama awak, Farid, dan nombor telefon awak tau. Kita dapatkan, okay. Okay, Mak Cak dan Akin juga jangan lupa tau. Okay.

0: Alright, 102.9 MHz. Farid dah pun saya dapatkan nombor telefonnya. Okey, macam tu lu hantarkan nombor telefon cucu macam. Cik dia tunggu ni, cik. Dia berkata, kompor-kompor lah. Orang dewasa menang. Bila lawan itu, okey, tak apa, meh, tak apa. Kita bagi, kita bagi perbezaan. Kita bagi, kita buat dua bahagian lah. Allah, tak ada hal lah benda tu. Benda boleh ejek, benda boleh ejek. Penuh dua-dua talian, penuh. Saya rasa ramai yang cuba calling-calling tapi engage, engage. Engage Malam Merdeka. Engage Malam Merdeka. Calling-calling kita lagi. Oh, dua-dua loop, dua-dua loop. Okey, okey, okey. Siapa memanggil talian ni? Hello? Hello?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa talian ni?
1: Muhammad bin Uzaidi.
0: Muhammad?
1: Bin Nur
0: Muzaidi. Muhammad bin Nur Zaidi.
1: Bin Nur Muzaidi.
0: Dinor. Okey, Muhammad Dinor. Okey, saya apa cik panggil Muhammad Dinor lah eh. Okey, buat panggilan di mana Dinor? Muhammad
1: tadi
0: Dinor.
1: Tadi yang mak saya kata yang saya kena influenza tu saya.
0: Ui aku. Tapi semangat lagi Muhammad Dino eh. Dalam demam-demam tu awak nak juga lawankan kemerdekaan ni. Oh, hebat-hebat lah dik. Okey. Tadi dah sampai stadium tak tadi? Lalu tengoklah. Lalu tengok.
1: Lalu work jam.
0: Nampaklah orang ramai-ramai kat situ. Lepaslah niat eh.
1: Nampak
0: kok. Alhamdulillah.
1: Nak lawankan merdeka.
0: Boleh-boleh Muhammad Dino. Boleh-boleh Pak Cik bagi. Memang Pak Cik bagi. Okey, Muhammad Dino, adakah anda bersedia Muhammad Dino?
1: Bersedia.
0: Alright, dengan bilangan 1, 2, 3.
1: Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Okey, pemanggil kita di talian waktu ni. Siapa? Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Cuba teka.
0: Oh, cuba teka. Cik Tali nak teka. Siapa ni?
1: Mamat Farid.
0: Mamat Farid? Haa. Mamat Farid. Mamat Farid buat panggilan dari mana?
1: Dari Kangar. Yang
0: nyanyi,
1: nyanyi lagu warisan tadi.
0: Oh, yang nyanyi lagu warisan tadi. Ya Allah, Akbar. Sekarang Mamat Farid nak cuba untuk membuat laluan merdeka di terpanjang ni kan?
1: Haa.
0: Okey. Sekejap eh. Sekejap Mamat Farid eh. Okey. Depa kata seorang Mak Farid ni sedap. Oh, sampai apa ni, juru penolong pembantu jurutera masuk tu. Ah, kat Lady Rara dia masuk, dia kata sedapnya suara adik tu. Oh.
1: Okay.
0: Boleh lah nah. Okey, Mak Farid, adakah anda dah pun bersedia?
1: Dah bersedia.
0: Okey, dengan bilangan 1 2 3.
1: Merdeka. Merdeka. Ambil
0: apa ajak? Tak boleh lah macam tu. Tak boleh lah macam tu. Dia kena sama dengan orang lain. Okey, riset sekali lagi eh. Okey, dia macam ni tau. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Okey? Tak boleh lah kecoh. Okey, macam lawak eh. Alright, okey eh. Okey, Mohd Farid dengan bilangan 1, 2, 3.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Farid. Tak haji macam tu, tak haji. Tu bukan laung. Tu bukan laung. Ha, dia kena semangat lah. Tu macam bisik kat telinga je. Awak nak main kecoh. Okey, Farid. Sekali lagi, Farid. Bagi semangat lah, Farid. Okey. Pandai dia, eh. Dia nak main trik, eh. Okey, Farid. 1, 2, 3.
1: Merdeka.

Malaysia yang merdeka. Untuk malam ni, sambutan kemerdekaan kita sambut di banyak tempat dan di Perlis ni kita adakan sambutannya di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra. Kan? Okey, cerita lawangan merdeka kita. Jadi sebenarnya, okey. Saya cuba dapatkan hadiah-hadiah untuk kita berikan pada 5 pemenang. Okey, 5 pemenang. Saya cuba banyakkan kepada 5 pemenang. Sebab kita ada 5 hadiah pemanggil kita yang berdususun-susun, berduyun-duyun ni. Saya tak nak kecewakan siapa-siapa pun malam ni. Walaupun dia kata, okey, dia tak lepas lah. Oh, suara dia pendek dan sebagainya. Tapi kita cuba juga nak banyakkan. Kita cuba juga nak banyakkan. Sebab banyak panggilan. Dan adakah ini panggilan yang terakhir? Aduh. Dan saya bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak betapa lively-nya program malam ni? Selamat malam Cik Zaidi. Tengah dengar radio sebelum Lena tu. Dari siapa ni? Dari Rakun kah? Okey, yang follow kita terima kasih malam ni.

0: Okey, Mama Farid, saya dah pun dapat nombor telefon anda. Okey, sekejap lagi saya ambil nombor telefon awak tau. Eh, Aleo, terima kasih yang terus setia bersama kita di sini, di bawah ni terus saja tap-tap screen dengan kita. Terima kasih. Yang mana yang baru follow kita juga, terima kasih. Sentiasa melekat bersama kita. Sentiasa follow kita malam ni. Yang mana dalam perjalanan nak ke stadium ataupun kompleks sukan Tuanku Syed Putra, sabar-sabar bila bertemu dengan jam, bila bertemu dengan kesesakan. Sememangnya ada kesesakan. Ada yang mendoakan, kata bujuk-bujuk tak sesak lah malam ni. Jangan mengharap lah, memang sesak lah. Smile. Selamat malam. Salam kemerdekaan untuk semua. Dari Smile. Kesesakan tu adalah satu ujian kecil je. Nak sama-sama nak menyambut kemerdekaan. Bayangkan orang tua-tua dulu-dulu perjuangan mereka. Bukan sekadar sesak. Menitiskan darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Okey, siapa memanggil kita di talian ni? Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa talian ni?
1: Fatih Hasbi.
0: Takif.
1: Fatih Hasbi.
0: Fatih.
1: Fatihi.
0: Fatihi. Okey, ya. Fatihi buat panggilan dari mana Fatihi?
1: Dari
0: Dari? Cuping. Dari Cuping. Okey, darjah berapa Fatih ni?
1: Tiga.
0: Darjah tiga. Sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Cuping?
1: Sekolah Rendah Islam Al-Taqwa.
0: Oh, Sekolah Rendah Islam Al-Taqwa. Okey. Fatih, dengar kawan-kawan laungkan merdeka tadi kan? Dengar tak?
1: Dengar.
0: Okey. Sekarang ada kena awak bersedia untuk laungan seterusnya?
1: Sedia.
0: Sedia. Baik. Ya. Okey. Dengan bilangan. Satu, dua, tiga.
1: Merdeka. Merdeka. Merdeka.
0: Takis, suara awak hilang. Takis. Saki, Saki, pergi beli ayam dulu, basuh apa yang patut. Aduh, bunyi dah satu macam lah tu, Takim. Allahu Akbar. Fatih. Fatih. Apa, ya, apa yang bunyi tadi?
1: Nak terlekat.
0: Pakcik ingatkan suara keluar ikut lain lah. Okey, Fatih.
1: Ada tongsi.
0: Eh?
1: Ada tongsi. Ada
0: tongsi. Oh, okey. Awak boleh hantarkan nombor telefon awak ke 0174541688 tau. Nanti pakcik dapatkan nombor telefon awak, eh?
1: Okey.
0: Okey. Okey, Fatih.
1: Okey.
0: Okey, bye-bye. Salam Merdeka. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Aku kenapa takut suara dia keluar ikut lain. Mulut dia keluar ikut mulut elok kan. Dia tak tu dia bunyi. Allah, anak-anak. Seronoklah malam ni bila tengok anak-anak merdeka malam ni. Dengan semangat merdeka.

0: Merdeka malam ni. Alright, 12:30 malam nanti sama-sama kita laungkan kemerdekaan negara. Tunggu detik 12:30 malam. Yang di rumah, cara di rumah. Yang dalam perjalanan dalam kereta, cara dalam kereta. Yang berada di tapak-tapak sambutan, contohnya di venue-venue sambutan seperti di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra, cara mereka yang berada di sana lagi meriah, lagi lively, lagi hebatlah jadinya. Yang dalam perjalanan, hati-hati perjalanan anda. Sabar-sabar bila bertemu dengan jam dan sebagainya. Banyak-banyak bersabar. Kemboja, salam merdeka. Anda bayangkan tengok, kita berada di sebuah negara Malaysia yang aman damai ni, kan, boleh sambut-sambut merdeka. Ada juga, kalau anda tahu, kalau kita tengok kan, ada juga keturunan kita yang lama-lama sebangsa dengan kita. Contohnya bangsa Melayu yang berada di Myanmar. Bangsa Melayu yang berada di Myanmar, mereka bukan rakyat Malaysia. Yang sepatutnya mereka itu adalah rakyat Malaysia kerana mereka sebangsa dengan kita dan sebagainya. Tapi oleh kerana sejarah lama penghijrahan tok nenek kita dulu, ramai orang Kedah yang berada di Myanmar. Jadi kalau kita tengok kehidupan mereka sama dengan kehidupan Malaysia tahun 70-an dulu tau. Anak-anak terpaksa pergi jalan kaki jauh untuk belajar mengaji Quran sampai berjam-jam jalan kaki. Siapa pernah tengok video-video yang dimuat naikkan bangsa Melayu yang berada di Myanmar, di Kemboja dan sebagainya. Kita rasa alhamdulillah tau, bersyukur sebab kita berada di negara yang sangat-sangat maju, berada di negara yang sangat-sangat bebas menyambut kemerdekaan. Bayangkan yang bertutur macam dengan kita, macam saya bertutur, bercakap macam saya, bercakap macam anda, tapi mereka hidup seperti mana tahun 70-an kita dulu, 80-an kita dulu. Kesian kan? Tapi kita rasa bersyukur sekarang ni. Okey, Coach Panjang, waalaikumsalam, selamat bertugas, terima kasih, selamat menyambut kemerdekaan. Tak ambil spring. Okey. Pemanggil terakhir lah ni, pemanggil terakhir untuk laungan merdeka ni. Hello, assalamualaikum. Okey, Fatih, saya dah dapatkan nombor telefon awak. Saya dah dapat dah tadi. Okey, siapa di talian ni? Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di talian ni?
1: Saya
0: Pak Ngah. Ya.
1: Pak Ngah pada new.
0: Okey, Pak Ngah. Malam ni nak lawangkan merdeka.
1: Ya, boleh.
0: Okey, Pak Ngah, dah apa bersedia? Jap, Pak Ngah, jap. Allahu Akbar. Okey, Pak Ngah dah apa bersedia? Dengan bilangan 1, 2, 3.
1: Merdeka. Merdeka.

0: Pangah, pangah, pangah, pangah, pangah, jap, jap, jap, jap. Pangah, pangah, pangah dah terhenti tadi ni. Ha, dah terhenti kali ni. Dah ya? Terputus, pangah dah terputus nafas tadi ni. Okey, okey, okey. Siapa? Lagi sekali saya bagi peluang. Okey, saya bagi peluang pangah. Ya, ya. Jangan terputus nafas. Putus nafas kira habislah tau. Okey, dengan bilangan 1, 2, 3.
1: Merdeka. Merdeka.

0: Memang duk azan ni masjid ke? Ha? Pangah ah, memang duk azan ni masjid ke?
1: Ya. Ada okay. Dah rumah
0: saya lari. Oh ya. Okey pangah ah. Pangah boleh hantarkan nombor pangah ah ke 0174541688 eh.
1: Saya lah.
0: Okey saya tunggu tau. Tulis nama ya. Pangah ah eh. Okey, ya. Terima kasih pangah. Salam merdeka. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Okey, cukuplah. Cukuplah dengan pemanggil-pemanggil tu untuk laungan kemerdekaan. Nanti talian seterusnya kita buka nanti untuk ucapannya tau. Ataupun untuk anda yang nak nyanyikan lagu-lagu Hari Kebangsaan ataupun nak nyanyikan lagu-lagu patriotik. Okay? Terima kasih semua yang mana yang calling-calling saya untuk pertandingan ni. Hari ni kita ada Muhammad Farid, Ahmad Daniel, Muhammad. Saya panggil dia tadi Muhammad Dino, Muhammad bin Nur nama dia. Haura, terima kasih. Haura Huwaina tadi ni. Kita ada Muhammad Akil, kita ada Farid Cuping dan juga Pangah A. Terima kasih dengan panggilan-panggilan. Nanti saya bagi tahu keputusan ataupun bukan keputusan lah. Saya bagi tahu jangka masa jeritan hampa semua. Kan. Okey, 102.9 MHz. Selepas lagu ni kita nak ke National FM untuk utama 11 malam dan kita kembali lepas ini.

0: Berdebut.
1: Berdasarkan?
0: Berdasarkan.
1: Atas bisik-bisik.
0: Bisik-bisik.
1: Yang berikut?
0: Yang berikut.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
0: Tuhan.
1: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.

0: Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Kibar Jalur Gemilang.
1: Dalam kita sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang. Dan kita masih lagi menantikan 33 minit lagi untuk sama-sama kita laungkan kemerdekaan tepat jam 12 tengah malam nanti. Alright, kita dah pun tahu jangka masa. Saya sebenarnya saya tak nak sebutlah siapa pemenangnya. Saya nak bagi tahu jangka masanya kerana saya sedang merunding jumlah hadiah bersama dengan bos saya. Kalau boleh saya nak bagikan semua paling banyak sekali hadiah. Terutamanya adik-adik kita malam ni. Saya utamakan adik-adik kita yang telah pun sama-sama dengan semangat kemerdekaan mereka memberikan laungan merdeka yang sangat hebat daripada generasi-generasi Gen Z yang muda-muda ni. Saya nak sangat mendengar suara mereka.

0: Dengarkan Cinta Barang Sahaja menggegarkan konti 102.9 MHz menghiburkan anda yang tak ke venue malam ni. Berada di rumah malam ni, berada dalam kenderaan malam ni, bersama dengan radio kesayangan anda ataupun menonton live di TikTok Perlis FM malam ni. Okey, antara mereka yang telah pun menghubungi kita untuk lawangan merdeka paling panjang tadi, bos saya kata, okey, kita bagi 5 hadiah. Bos saya kata, bos, tambah lagi hadiah. Nanti kita tengok macam mana. Sama ada kita akan bawa untuk peraduan untuk esok hari pula. Untuk malam ini, Farid, Muhammad Farid. Dia, kita ada dua orang Farid malam ni. Kategori dewasa seorang, kategori kanak-kanak seorang. Untuk Muhammad Farid, dia telah pun mencatatkan masa 17.36 saat. Ahmad Daniel, 17.31 saat. Muhammad tadi, Muhammad bin Nur tadi, eh. Muhammad bin Nur Muzaidi telah pun mencatat 18.95 saat. Haura Huwaina telah pun mencatat 19.40 saat. Muhammad Akhir, cucu makcik tadi, 13.14 saat. Farid kategori dewasa, 27.25 saat. Dan juga Pak Ngahak, 28.03 saat. Yang saya belum dapat lagi nombor telefon Pak Ngahak. Tak dapat-dapat lagi. Nanti kata-kata tak orang bagi hadiah pula. Oh, kan? Hantarlah main nombor telefon Pak Ngahak. Waalaikumsalam, Wan Kuadir. Waalaikumsalam, warahmatullah. Okey, saya ulangi sekali lagi. Muhammad Farid, 17.36 saat. Ahmad Daniel, 17.31 saat. Muhammad bin Nur Muzaidi, 18.95 saat. Haura Huwaina, 19.40 saat. Muhammad Akil, orang Perak, orang Selama Perak, 13.14 saat. Farid dari Cuping tadi, 27.25 saat. Dan juga Pak Ngahak, 28.03 saat. Okey, nanti 12.30 malam kita akan countdown sama-sama untuk kira detik kemerdekaan kita. Untuk buat masa sekarang ni, nak calling-calling, kita teruskan dengan ucapan boleh lagi. Alright, kita buka talian kita 9708088 9708877. Sebenarnya lah, saya dah bincang dengan bos saya untuk nak bagi semua lah, kan? Siapa yang ni, kita akan bagi sebanyak mungkin. Saya tak wani nak katakan semua, tapi sebanyak mungkin hadiah yang dapat kita bagi mengikut kedudukan masa. Mungkin ada di kalangan anda yang tak dapat hadiah, tapi kita cuba sampaikan juga. Kita cuba penuhkan juga semua kehendak kawan-kawan kita ataupun adik-adik kita yang dah pun menghubungi kita. Hello. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa talian ni?
1: Ni Pak Ngahak yang nak beritahu nombor telefon.
0: Jangan beritahu kat sini Pak Ngahak. Sekejap lagi semua pakat dengar nombor telefon Pak Ngahak.
1: Pak Ngahak tak tahu nak buat.
0: Berapa nombor telefon Pak Ngahak? Itu dia.
1: Pak Ngahak 412 5147. Ya.
0: Kalau apa ni ada janda telefon ke apa, saya tak tahu lah. Gelak dekat janda. Okey, 0124.
1: Okey.
0: 0124225147 lah.
1: Ya.
0: Baik. Terima kasih. Nanti petani kena tani, bujang kena petani telefon, saya tak tahu lah. Marah-marah ni. Okey. Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Bangga pijak kaki tengok. Apa cara kata tahniah kepada semua pemenang. InsyaAllah. Bangga tak pandai nak hantar pasal. Tak apa. Dia belanja nombor telefon dia kat kita semua. Dia saya kata. Mana bujang telefon dia tak tahulah. Okay, 11.36 minit malam. Menanti masa dan ketikanya untuk sama-sama kita laungkan kemerdekaan kita detik 12.30 malam nanti. Terima kasih kawan-kawan yang terus setia menghubungi kita. Dan ada mungkin yang nak hubung kita untuk nak ucapkan salam kemerdekaan, boleh juga. Ataupun nak menyanyikan lagu-lagu patriotik, kita izinkan malam ni sebelum pukul 12.30 malam nanti. Teruskan dengan ucapan anda. 9708888 9708877. atau boleh hantarkan ke 017 454 1688. Saya bacakan komen-komen anda nanti.

saya miss satu lagi tadi. Fatihi dari Ceping 23.27 saat. Fatihi 23.27 saat. Nanti Fatihi marah pula. Apa nama cik tak sebut? Cik tak sebut ni Fatihi. 23.27 saat.

Makcik kata dia tumpang tengok live orang dari stadium. Allah, hai kesiannya makcik. Pilah. Dia kata dia tumpang tengok live macam ni lah. Lia, terima kasih Lia. Dia ada cerita buat makan pula malam-malam ni. Allah. Ashraf, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan. Ke-69 Ashraf, bukan 59 Ashraf. 69. Nanti post kat saya. Itu tak tahan dah. Itu tak tahan dah. Abang perkasan puyuh boleh sedap boleh post kat saya. Itu tak tahan dah. Okey, sekali lagi antara mereka yang telah pun menghubungi kita tadi untuk laungan merdeka paling panjang. Makcik kata, makcik asal kata orang tua tak larat nak jalan. Semua nak ke situ makcik. Saya pun tak lama dah ni. Tak ada tak larat jalan ni. Tak pernah-pernah sakit pun sakit lah. Oh, kan. Tak apalah, dari rumah pun tak apa makcik. Tumpang tengok tu ada kawan-kawan buat merdeka live. Sama-sama kita sorak merdeka lagi. Cik pun sini nak bilang juga lagi ni. Okey, sekali lagi Muhammad Farid 17.36 saat, Ahmad Daniel 17.31 saat, Muhammad bin Noor Muzaidi 18.95 saat, Haura Huwaina 19.40 saat, Muhammad Akil 13.14 saat. Kategori dia kalau satu lagi Fatih 23.27 saat. Fatih ini tadi ni bunyi macam macam keluar angin kat belakang pun tadi. Okey, Farid Cuping 27.25 saat dan juga Pangah A 28.03 saat. Farid paling lawak kali kata Nur Atika. Betul. Saya tak tahu tadi bunyi suara ke bunyi apa. So, saya suruh dia pergi beli ayak pergi basuh dulu. Puteri nak kaya kan kata Kangar Jaya Jam. Yes, sure. For sure memang jam. Malam ni hampa tak kata apa. Memang jam malam ni. Tapi setakat jam tu apa hal lah sangat. Tak dibandingkan dengan perjuangan orang dulu-dulu kan. Suara masuk ayak. Dia bunyi peluk-peluk. Tuan-tuan terus bagi support. Kita punya live malam ni. Terima kasih tau. Oh, saya punya suara pun dah tak ada lah ni. Suara merdeka. Mata dah tengok kat TV satu filem movie apa tele movie Lalang, cerita tentang perjuangan zaman kemerdekaan. Memang best macam mana tentera Jepun masuk ke tanah Melayu dan menyerang orang kampung dan perjuangan orang kampung untuk terus berjuang. Tajuk dia Lalang kat TV satu. Best. Linzan, boleh pilih idea kau? Ui, janganlah my lord, nantilah dulu. Cik kena persembahkan nama-nama ni kat bos cik dulu. Roblox pun banyak mana ni kata Yasmin. Tak apa, Roblox tu kerja mereka, Yasmin. Mereka bukan nak tahan kita pun. Dia tahulah orang nak sambut, keluar sambut mereka. Cuma Roblox tu akan kacau geng-geng lumba haram malam ni. Itu je. Saya jamin yang tu. Roblox-Roblox ni semua untuk mereka yang berlumba haram. DJ macam kau nak end live je tu. Kau pandai lah, dah boleh baca lah. Macam nak end live ya kan ni.

Saya dah tak lama dah, dah tak lama dah. Dah tak lama dah. 14 minit lagi kata Makcik Azhar. Makcik Azhar bilang, oh, bilang time 14 minit lagi. InsyaAllah, kalau yang tanya esok ada kuis merdeka tak? InsyaAllah, insyaAllah. Mengikut penyampai-penyampai esok, insyaAllah. Apa nak lawankan merdeka kat konti ni lah? Aduh!

Yasmin kata bagi yang tak pergi stadium tu boleh lah laungkan kat konti malam ni. Yalah. Sama-sama kita laungkan nanti. Kita generasi merdeka. Generasi akan terus membawa nama Malaysia ke hadapannya. Ada kau Gen Y, Gen Z, semua gen-gen yang ada. Gen tu kereta. Kita semua bintang.

terus nama Malaysia ke persada dunia, mengharumkan nama Malaysia. 9 minit lagi, geng. 9 minit lagi. 8 minit lagi. 8 minit lagi. Mari sama-sama kita laungkan kemerdekaan negara yang ke-69. Laungkan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa.

Ha, DJ kata tak dan kuih-kuih 12 daripada nak tembak dah, tak dan. Ada yang nak pergi ke stadium macam kita kat Perlis ni, kat stadium Tuanku Syed Putra ataupun kat kompleks sukan Tuanku Syed Putra tu, stadium utamalah. Ramai yang takut nak tunggu bunga api sebab kata nak keluar takut jam. Yang nak pergi tengok program-program sisipan je. Tak ada nak tembak bunga api, tak ada nak bilang ke 12 daripada nak keluar lah. Ingatkan live kat stadium Perlis. Amin. Stadium tetap berlangsung, amin. Tapi kita tak pergi buat live kat sana. Kita berada di Konti malam ni dengan program-program kita tadi, dengan laungan merdeka, dengan lagu-lagu nyanyian dan lagu-lagu patriotik bersama dengan adik-adik kita tadi. Ramai tadi yang telah pun bersama kita menyanyikan lagu-lagu patriotik. Terima kasih.

Ha, kejap lagi sama-sama kita laungkan kemerdekaan yang kita nantikan, yang kita tunggu saban tahun untuk kali ke-69 tahun ini. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kita tunggu masa dan ketikanya untuk sama-sama kita laungkan kemerdekaan negara yang ke-69. Ayo Malaysia, ayo semua berdiri bangun untuk sama-sama kita laungkan kemerdekaan ini. Anda semua dah pun bersedia dengan bilangan detik dan waktunya. Dengan bilangan kita bermula 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdekalah kita selamanya. Merdekalah wahai anak Malaysia. Merdeka selamanya.

penuh depan kompleks penyerahan Tuan Kusyid Putra ni. Penuh dengan kenderaan berhenti di bahu-bahu jalan untuk melihat tembakan bunga api di kompleks penyerahan di kompleks Sukan Tuan Kusyid Putra. Dapat saya lihat dari jendela banyak kenderaan-kenderaan yang berhenti di bahu-bahu jalan di hadapan kompleks penyerahan Tuan Kusyid Putra ataupun di persiaran Tuan Kusyid Putra ini untuk memandang ke arah stadium utama negeri ataupun ke kompleks Sukan Negeri untuk melihat tembakan bunga api yang sedang berdentum sekarang ini menandakan negara kita Malaysia menyambut kemerdekaan yang ke-69 tahun ini.

0: Raya.
1: Masih banyak lagi kereta di hadapan bangunan Kompleks Penyiaran Tuan Kusir Putra ini. Saya berhenti kat tepi jalan, di bawah-bawah jalan untuk melihat apa yang berlaku ataupun tembakan bunga api yang berlaku di Kompleks Sukan Tuan Kusir Putra. Afin Utara, terima kasih. Makcik asal tiba-tiba, yeay, esok raya. Aduh, Merdeka Raya. Saya tinggalkan anda, saya akan tinggalkan anda dengan lagu-lagu patriotik.

Jangan lepas lagu ni, kita nak bawa pendengaran anda ke National FM. Akan berakhirlah siaran Malam Merdeka di Pulis FM ni. Pendengaran anda akan kami bawakan ke National FM selepas lagu ini. Salam Merdeka daripada saya, Suzali Ahmad, dan juga rakan penonton jutera malam ni, Saroji dan juga Lady Rara, serta rakan-rakan di stesen memancar pada pau. Kami dari Perlis FM mengucapkan salam merdeka untuk semua rakyat negeri Perlis, untuk semua rakyat Malaysia. Malaysia madani, kejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka kita selamanya. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

Baiklah, selamat malam. Salam sejahtera kepada anda semua pendengar Nasional FM. Kesetiaan anda amat kami hargai. Okey, hari ini bukan sekadar hari Isnin yang biasa. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa buat kita semua kerana hari ini 31 Ogos 2026 kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun. Di mana saja anda berada malam ini, di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja atau mungkin sedang dalam perjalanan, ayuh kita mulakan hari dengan satu rasa yang sama. Rasa bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia bukan tentang sebuah negara di atas peta. Malaysia adalah tentang kita, tentang kepelbagaian yang menyatukan, tentang tangan yang saling membantu, tentang senyuman yang tidak mengenal bangsa dan agama, dan tentang sebuah tanah air yang kita panggil rumah. Jadi marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, bukan hanya di hadapan mata tetapi juga di dalam hati kita. Apa jua cabaran yang mendatang, kita harus melangkah bersama, berbeza warna, berbeza budaya, berbeza cerita, tetapi satu jiwa, satu negara, satu Malaysia. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih kerana kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berada di luar sana, keluar bersama keluarga atau dengan rakan-rakan untuk menyambut sambutan Ambang Merdeka, hati-hati ya di jalan raya. Sesak katanya di lokasi-lokasi sambutan tengah malam ini. Tak apa, sesak-sesak pun jangan tergesa-gesa. Dalam kesesakan, kita masih terasa hebatnya Malaysia. Dengan semangat ramai yang turun padang tengah malam ni, nikmati malam yang penuh bermakna ini, okey? Walau di mana anda berada, semangat cintakan Malaysia tetap di hati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masih segar kerana apa? Kerana ini baru jam kedua Hanim bertugas di geng burung hantu. Suka Hanim menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan ucapan di ruang komen sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun ini. Okey, antaranya dari Marsha Saleh, selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia GBH, terus on hingga ke 6 pagi. Daripada Nenek Ali ada Hamdan Arifin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan dari pendengar setia Radio Nasional FM dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Ada dari Muhammad Muhaimin, salam tengah malam, selamat bertugas. Kepada daripada Pak Su Omar, selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-69, bahagia selalu dengan ucapannya. Dari Suhaila Hassan, salam kemerdekaan 69 tahun, happy birthday to Suhaila Hassan juga. Alhamdulillah menyambut hari kelahiran yang sama dengan Hari Merdeka kita. Selamat hari lahir Suhaila Hassan. Semoga dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia selalu. Okey, daripada Nikmas, salam kemerdekaan untuk semua. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Hadir dari Kota Baru. Ada Ita Chon dari Ipoh. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Daripada Abdul Jalil Tahir, bersiaran salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Daripada Nur Isa, DJ Hani Manis, terima kasih. Selamat Hari Malaysia, selamat Hari Kemerdekaan Malaysia. Daripada Ashrafin Syafiq Karhan, selamat Hari Kemerdekaan ke-69 dari Persid 16 Putrajaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tentu meriah ya di sana. Kalau ketika ini dah mula dah orang berpusu-pusu masuk ke dataran Putrajaya untuk mendapatkan tempat yang paling hadapan, kan. Okey, ada juga daripada Aiman Taman Liau. Salam merdeka layan dari Rumah Tawau Sabah, Dead Red Sabah on katanya. Marina Wati, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 semua sahabat Nasional FM. Okey, daripada Yop PS daripada Terengganu hadir katanya. Amirul Abadi, selamat bertugas dan selamat Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Mersing Johor Shah Putra, ucapan salam kemerdekaan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng buruh hantu. Okey, dan juga daripada Sunflower, selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, kepada anda yang ingin Hani bacakan lagi ucapan, boleh tinggalkan komen di laman Facebook Nasional FM. InsyaAllah Hani akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Kerana Malaysia

Baiklah Hanim di sini menemani anda waktu pagi ini. Jalur gemilang tentu berkibar di merata tempat. Hari ini Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Tapi ingat, bendera bukan sekadar hiasan. Cara kita memasang dan menggunakannya juga menunjukkan sejauh mana kita menghormati negara. Jadi, jangan biarkan bendera yang koyak terus berkibar. Jangan dipasang terbalik. Jangan sampai jatuh ke tanah dan jangan diubah reka bentuknya. Okey, nampak kecil tetapi perkara inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Buat semua petugas hadapan negara, pasukan BDRM, bomber, anggota ATM, TODM dan TLDM yang sentiasa berada di barisan hadapan, juga kepada petugas kecemasan, petugas kesihatan serta semua yang bertugas demi memastikan negara terus aman dan selamat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih di atas pengorbanan dan khidmat anda kerana terus setia menjaga keamanan negara demi kehidupan kami, rakyat Malaysia. Kepada yang sedang bertugas malam ini, sementara yang lain menikmati sambutan merdeka, ambang merdeka bersama keluarga dan juga rakan-rakan di Nasional FM, Hanim setia menemani anda terus kekal di frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

I'm not going to be able to do that.

Hola,

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.